0: wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Irono Geba, Laras Menreva, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung kecil besar dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal harganya 15, ya meningkat sedikit, ada yang nyampe 30 jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20 yang paling laku di pasar sini, harga 16-17 gitu. Kalau yang besar belum berapa lagi.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
7: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei. Kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
9: budget ibadah haji tahun ini. Ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut. Menurutnya, imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
9: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga mempotret. Karena kita tujuan utama kita akan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
12: Ya teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carnila Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, Carnila, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama dan kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dites ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari STP 1 gitu ya, karena memang dia diban dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari asrama haji Sudiang embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari asrama Haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju Tanah Suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat berangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang cocok obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blore yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09, gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
17: Laporan khusus.
18: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
19: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
18: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua. Madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
19: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
17: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang karena ini kan di pulau daerah terluar perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini. Jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
19: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
20: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
19: Selain itu lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Perbaikan puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
21: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
1: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh, itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulite, dibacakan oleh Lukman Tara.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan? Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Xiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Halo hai warga bercahaya. Jumpa lagi barengan sama Tiwi Gapi di program Bercahaya Pagi GPS Sikasik. Yuk goyang yuk GPS-nya sampai tuntas nanti di jam 9 pagi. Untuk yang mau ikutan gabung 0811260543.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: Semangat ayo warga bercahaya, sembari karo medang-medang ya. Sembari karo yang ringokakan radio bercahaya, rasanya nikmat sekali wi. Iya, cuacanya juga terang cerah kayak gue ya. Iya, ini yang lagi dalam perjalanan mau dandeng-dandeng kayak gue ya. Dandeng-dandeng hanya antara desa ora apa-apa, sing penting dandeng. Iya, terus anu maring anu sing maring luar kota barang ya, anu sing maring luar negeri wong anu mandantawa ke siwi. Iya pancen liburan panjang kok warga bercahaya ya, anu sing ora maring ngendi-ngendi si kepriwe, ora katangkur melaku-melaku aring ngendi kayak gue lah ya. Iya, delang sawah apa delang wong kayak gue, wong pada melayu-melayu. Iya lik ya, kayak lik kapan lagi, ngapa lik kapan? Request lagune sing kawin kontrak wi. Oh, anak kayu ku tumah tok sing dikontrakna ya. Iya, jebul-jebul cinta be cinta. Anak sing kontrak-kontrak barang kayak kiye. Kawin kontrak. Iya, kosit li kontrakane lagi tak golet nak. Kemana tenang elke anger golet sing iki ye. Ar kontrakan rumah kayo kontrakan kos-kosan kayak gue, anu kamaran kayak gue kayo ngakeh ya. Iya. Iya, salamnya buat Mama Nok, Mama April, Mama Eza, Likmus Justiron, Ibu Puji Rahayu, Bunda Mustolinga Pak Parjan, Mbak Martiani Pukus Kue, Bu Endang, Likuswo kayak Ayah Camelamel, Kang Saiman, Mas Arjuna, Mas Dimas, semuanya saja warga bercahaya. Terima kasih Mbak Tiwi. Acak Lalen, Madiang. Ya li kepen, kepe Tiwi lagi medang kok. Medang kalau roti ya gue jan, rasanya nikmat sekali ya. Lik Dimas, kepriwe Lik Dimas? Sida telepon apa? Arep voice note baik ya, voice note ya. Tak anu luncurakan ke ya, voice note Lik Dimas.
1: Selamat pagi GPS kasih.
0: Gapi pagi.
1: Request lagune umpomo ya Lik ya.
0: Umpomo.
1: Selamat pagi ya GPS.
0: Iya.
1: Jadi kamarnya amat tegas, terima kasih.
0: Terima kasih. Iya kayak Lik Dimas. Singa nanang. Tanah nang tumiang ya. Oh. Iya, terus ane lagune umpomo, umpomo sliramu sekar melati. Utus sing kue wi, oh utus sing kue, jarku sing kue lah. Beda. Oh iya, gue tuh nang acarane Mbak Marco. Iya kok, kepak mau nggak prasetyo. Halo, iya, waalaikumsalam. Kabarnya baik-baik saja. Oke ya, ayo ngopi. Kae alekae alekae alekae Pak Monggo Prasetyo ya. Warga percaya semuanya saja. Di mana saja berada? Kayak nama Mama Rizky Mbak Dina Osa, Mama Enok ya, Mbak Kayu Martiani. Iya, oh Mama Rizky. Udah lulu. Halo Mama Rizky.
2: Halo, selamat pagi Mbak Tiwi.
0: Pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ser. Petarangane metu.
0: Iya.
2: Tok.
0: Bentar ya sami mawon berarti mah.
2: Oh iya iya.
0: Idem.
2: MN anu Mbak.
0: Napa niki?
2: Seperti mati lampu.
0: Oh iya. Siap Mama.
2: Oh iya iya, mikir nang kene mati lampu dadi arep liwet ya.
0: Iya. Sitane ngopon liwete.
2: Ya, kanggo Mbak Tiwi nek. Ih, urung ya Mbak.
0: Salam-salam disit Mbok kae Lik Dimas.
2: Salam
0: Caweli. Iya, Lik Dimas maksane Lik Epen.
2: Ya Caweli kabeh lah pokoke sing anu nang isi kepalaku
0: iki. Iya, siap Ma.
2: Ya, kanggo Bunda Sutira, Bunda Oni, selamat pagi. Terusan Bunda Rizky, Bunda Harti, Mak Enok. Mak Enok mau enggak, Mak Enok?
0: Iya, Mak Enok.
2: Terusan Mbak Mar, Mbak Osa, Mama Satika, Mbak Kadol. Mas Barkah, Kumbang Asmara. Terusan Ibu Rohimah. Terusan Ibu Maharani, Ibu Ning. Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang. Kang Kuswo, kowe para ayah kowe nang Kranji. Mas Dimas kowe gasik kemes Mas Dimas kowe kok.
0: Iya Lik Dim.
2: Apa wis wis agi mlebu mbok kowe?
0: Anu mau mlebu mah gasik banget. Ya? Lagi iklan iya ujar kowe arep mlebu maning.
2: Oh ya, wis wis mlebu mbok semua ya gari jane hari kejepit ya Mbak Wi.
0: Wong anu siki libur cuti bersama mah lagi prailik di Mas.
2: Oh iya, berarti telung dina.
0: Papat patang dina, Kamis, Jumat, Setu, Minggu. Oh, patang
2: dina, tenang temen ya, prai gajian baik ke Mas Dimas kok.
0: Iya kok, jaruku pe gajine ngene nggo barengan ya, Ma. Karo nyong.
2: Iya, lu tanggal nyong ireng kabeh Mbak Dewi.
0: Alah, Mama Rizki sih malah gajian terus.
2: Jadi orang anak prai ini kue.
0: Iya.
2: Ya, terusan Miki gotul ngendi?
0: Kotulik Dimas.
2: Oh, Mas Dimas, terusan Mas Al Gandro, terusan Babe Sukar, Mbah Karti, Mbah El, Pak Bening, Kos Kirno, Lik Yatimin, Lik Waluyo kowe nang
0: Jepang
2: kae apa nang ndi sing lagi tanam bayem wis lemu-lemu burung bayeme kowe.
0: Lemu-lemu kudanan terus.
2: Oh iya iya iya. Nang kene mbok lagi terang Mbak Tiwi.
0: Oh, apa iya, Ma?
2: Oh iya. Terusan kanggo Mas Arjuna nang Noya. Ya moga-moga anu laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan laris, duite kumpul go bojone.
0: Go plesir.
2: Kowe Mbak Tiwi dhewe iki gelem ya Mbak Tiwi.
0: Iya pancen aku ora nolakan.
2: Untuk duitnya ya ayam gepreknya di KNI apa di gratis itu li kae seneng lah.
0: Seneng lo ya Ma.
2: Ya. Kanggo kabean bae sing oh kanggo ibu Mustolinga. Kowe.
0: Bendina ngringokna.
2: Ya salam kenal bae kowe Kang Mama Rizki Petarangan.
0: Iya.
2: Ya. Kanggo kabean bae sing nang grup LPPL Bercahaya. Moga-moga ya pada sehat selalu.
0: Amin.
2: Kanggo Mbak Tiwi nek sehat selalu, rezekine lancar pun barokah.
0: Amin.
2: Mbak Tiwi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rizki sing ana nang Petarangan matur kesuwun. Iya, lagune ditunggu. Iya, mengko ke Tiwi wis arep meluncurkan kawin kontrak kaya Lik Epen sing request. Bar kue kari umpomone Lik Dimas, bar kue kari seperti mati lampu. Pokoknya stok darat-darat, tok jejer-jejer ya mama ya. Ini lagunya buat Lik Epen, Lik Epen. Iki Lik Epen dipansak Lik.

0: diperpanjang. Mas Di diperpanjang.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
3: Bro, lihat nih, gue dapat voucher liburan dari salah satu vendor kantor Bali, cuy, gratis.
4: Hah, serius? Emang boleh gitu?
3: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
4: Yakin lo? Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
3: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
4: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
3: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
5: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

0: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
0: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
2: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B garis miring 42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu.
3: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendang kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: maningan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
3: Ih Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Waktu kau ngiklik temen
8: lagi ya kau waktu kau mari-mari
7: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya.
9: Ika kau yang ngerokok sih mereka waktu.
8: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
9: Jelasnya gue kang ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anak Ika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
10: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
12: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
13: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
12: Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
13: Pak,
12: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak,
13: mau pinjam uang sama siapa lagi?
14: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
13: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
15: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Pelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Ada yang samaan gak sama aku? Iya, setuju apa enggak nih? Setuju ya, semuanya kayaknya setuju sih. Karena hari gini siapa sih yang gak butuh sinyal? Dimana-mana orang pasti nyari sinyal ya. Iya, cari duit pakai sinyal, streaming, gaming. Sampai si sesimpel ngabarin keluarga pas lagi LDR-an atau jauh atau apalah gitu ya. Iya, komunikasi pakai sinyal. Semuanya bergantung pada sinyal. Iya, sehari aja di PHP-in sinyal, panik pastinya. Nah, untungnya sekarang Smartfren ada di mana-mana ya, jadi jagoan sinyal se-Indonesia. Sinyalnya semakin kuat dan nyebar di seluruh Indonesia dari kota sampai ke desa. Jadi di mana-mana ada sinyalnya gitu. Cobain dan buktikan sekarang juga ya warga bercahaya ya. Iya, pakai sinyalnya Smartfren. Oke deh, halo selamat pagi semuanya. Tiwi mau buka dulu ini Mama Enok. Halo selamat pagi Mama.
1: Halo halo halo, selamat pagi GPS, sik asik.
0: Sik asik ser. Muter muter.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai Mama Enok.
1: Duh, aku ketinggalan.
0: Ketinggalan apa ini? Kereta.
1: Bisa naik.
0: Oh iya masih bisa naik lah Mama lah. Iya, masih
1: alhamdulillah. Mudah-mudahan lagunya masih kebagian.
0: Iya, mau request apa Mama emangnya?
1: Kicau, kicau mania.
0: Oh, kicau mania. Tiwi cari ya Mama ya lagunya ya.
1: Oke, carinya jalan dalam sangkar, cari iya. Di komputer.
0: Oh, oh. Ini Tiwi mah langsung mau berburu kicau di atas pohon ini mah.
1: Is di atas pohon, awas jatuh nanti.
0: Iya, biasa juga Tiwi di atas tower ini.
1: Oh gitu ya,
0: mau iya.
1: Cari sinyal ya.
0: Iya.
1: Sinyalnya smartphone gitu loh.
0: Sinyal
1: ya.
0: Sinyal cinta, iya betul Mama.
1: Sinyal cinta, oke aku cinta smartphone.
0: Iya betul.
1: Iya, aku juga pakai smartphone soalnya.
0: Ih Mama keren banget ini Mama.
1: Kalau ada bonus boleh-boleh bagi-bagi.
0: Dibagi ya, sama smartphone. Iya Mama.
1: Bagi rata. Oke deh, saya mau jalan-jalan dulu nanti.
0: Iya boleh Mama, silakan monggo.
1: Jalan-jalan ke Pasir Jamarjono, Bapak Amin Masku.
0: Iya.
1: Mas Dimas selalu sibuk.
0: Iya.
1: Lagi panen, Mas Dimas.
0: Oh iya, panen apa ini? Ikan
1: panen
0: di
1: padi.
0: Oh.
1: Iya sudah berapa hari? Udah kelar apa belum tuh dia lagi panen dari kemarin itu.
0: Siap, Lik Dimas.
1: Oke deh, lanjut. Mas Marjan, Mas Tondon, Mbak Mas, Bu Sutira, Pak Mualif, Ali Garut, Mbak Riara, Mbak Mustolinga, Bahar, Dinsos, Mbak Mido, Mbak Jeje, Mbak Lilis, Mbak Dina, Mas Epen ngomongnya kawin kontrak, jangan mau kawin kontrak,
0: cepet
1: habisnya.
0: Jangan mau di Kepen. Iya ada habisnya, nanti nambah lagi katanya cenah kontraknya.
1: Nambah terus. Mami Bintoro, Bu ini, Guku siap, Pak Suka, Kang Salut, Mas Juki, Ali Garut, Mbah El, Mama Cantika, Bos Saipulo, Bos Kirno, Bu Wadah, Pak Bening, Mas Wagi Rama, Mama Rizky Petarangan, petak-petak brosot. Aku kalah set sama Mama Rizky. Pak Yohanes, Bu Tatik, Mas Andy Lau, dan seluruh warga yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap. Juga buat Bu Wagi, Bu Rohimun, Bu Ratmi, Mas Pangat, Mas Bisdar, Mas Sugeng, Mas Andoko. Juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo. Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Hatur nuhun nanti. Semoga nanti juga selalu sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezeki panjang umurnya,
0: amin.
1: Dan selalu dalam lindungan
0: Allah Subhanahu wa taala. Amin
1: ya robbal alamin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tararengki Mama Enok yang ada di Jalan Teri. Oke deh, nanti ditunggu kitanya ya Mama ya. Iya, yang jelas Tiwi udah siapkan. Ini mau ngasih buat Mama Rizky dulu yang ada di Petarangan. Likdim lagi. Oh, lagi memeni. Iya, pakai.

0: Yohanes, Tiwi putar dulu ya suaranya Pak Yohanes ya. Habis itu nanti Tiwi bacain wawanya Lik Dimas ya. Bentar.
1: Salam balik untuk Mama Nok. Mudah-mudahan keluarga sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Sejahtera, bahagia bersama keluarga.
0: Iya.
1: Itu Manok, salam dari Tumer.
0: Iya. Terima kasih Pak Yohanes yang ada di Jalan Teri juga ya. Oke, baiklah. Sehat-sehat Pak Yohanes dan keluarga. Terus juga berikutnya, oh iya Pak Yohanes, ini Tiwi udah mau meluncurkan lagu dulu. Mungkin nanti habis iklan ya Pak Yohanes ya. Ya, Lik Dimas, kayak parine kewis mundung-mundung, siap di PME ya. Semoga cerah menter cuacane, mataharinya biar cepet garing ya, Lik.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
2: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
2: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
3: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
1: Di cucukna aku nang kantor pajak yuk.
4: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
3: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjb.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
5: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman.
6: Mayu li
4: arep ngendi?
6: Mangan bakso pae yuk.
4: Mayu.
6: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
4: Kesel banget mak, John, aja sikilah, lemes.
6: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: Goyang pagi sik asik asik sik kayak gaya cincau cincau cincau mania. Enak banget lo lik nek es cincau ya. Es cincau ana, cau ana, dawet ana, dawet sing ijo ana, sing ireng ana, apa bae ana. Wis kari digolet lik mumpung prai nganan dandeng-dandeng golet cincau mania kayak gue ya. Iya kok. Kayak lik dim lagi ngapa lik dim? Lik dim biasa ke nyongwi arepan meme geba. Iya, ki geba lik yang ku anger jenengane beda-beda lu ya. Angger kae sing nang sinang sawah pari. Ya pari ya arep ngendi lik arepan kae apa jenengane? Anu apa jenengane ya bawon bawon pari kayak gue kok ari wis anu di bawon kaya wis di anu apa jenengane keprok keprok apa sih kayak lalik lah pokoknya wis kayak gila ya wis jadi puteran putiran anu gabah kayak gini jenenge gabah. Iya, kok gampang harus di selip na, harus di eler na, kayak gue ya, jenengannya beras ya. Beras, anggar harus di dang, nang mama Rizky, kalau mama nok, kok jadinya segak. Iya, beda maning kok, kayak, kayak takon ahlinya ahlian, Pak Amin maskur, kayak Pak Amin. Halo Pak Amin, Pak. Tapi kena anu HP-nya bercahaya iki Pak karena ana gambar tekan kanane Pak Amin. Pak Amin.
1: Halo.
0: Niko Pak Amin. Pak Amin lagi nang sawah kelai tandur. Iya mengabarkan dari Bantar Sari ke. Cuacanya cerah ya Pak Amin. Cuacanya cerah lagi tandur. Iya kewi pasukan tandure ke. Kayak separuh wisana sing ditandur, separuh ne maning arep ditandur, separuh ne maning lagi ditandur. Iya. Ala kae pasukane. Kae, pasukane jenengane sapa bae disalami Pak? Men kon terkenal.
1: Anu ora enggak wasan horet meng sawah ngone headset kok.
0: Iya ora apa-apa, mok liane tanggane ngerti barang kaya anak anu Bu sapa kae? Bu sapa namine niku? Sing lagi pada tandur Pak Amin. Niko, oh. Niko. Dalam?
1: Salam awam go kabeh
0: baik. Eh, siap, siap. Salam go kabeh baik. Angge Pak. Angge niku Pak Amin ki lagi nang sawah lik ya dengan pasukannya ya Pak Amin ya. Terima kasih Pak Amin sudah mengabari. Widih kayak Pak Amin lagi nang sawah. Iya lagi tandur, Bantar Sari lagi tandur. Iya wingi benyong bek kae anu nyeluk fotone ya Pak Amin ana foto ora kayak gue. Iya kok. Anu Mbak Kayu Intan anu butuh foto sawah kayak gue. Sawahnya karena lagi anu apa kayak gue lagi tandur ya. Pengen lagi bajak sawah barang ya. Kayaknya kayak Dimas wis kasih ya Pak Amin. Lagi oh lik Dimas urung iya nembe lagi ngurusi per apa jenengane peme-pemean ya. Oke sawahnya sih karena masih jorna kayong ya lik Dimas apa wis digarap maning. Nah kayak gue lah ya. Iya nyong sing duwe sawah nang desa pe ora melu ngarap sawah kok kayak gue diserahkan kepada ahlinya ahli. Iya engko paling dikabar yang keren anu wis kae. Ke wis anu dipaneni ku arep ngene jikot anu pari apa ora iki. Eh gue pernah sing kepenak ya. Iya serahkan pada ahlinya ahli ke ahline anu Pak Amin maskur ya ahlinya. Niki TV mau kuku dan ya warga percaya terima kasih sangat atas kebersamaannya. Nanti jam 9 TV hadir tapi di program ngopi. Oke jangan kemana-mana tetap di sini di 94.3 Radio Percaya paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

warga Bercahaya, selamat pagi. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi ya. Oke deh, warga Bercahaya, selamat berlibur. Iya, libur panjang ya. Senang banget rasanya kalau libur panjang seperti ini, bisa me time, bisa family time, bisa friendly time. Bisa bareng sama teman-teman, sama keluarga, buat diri sendiri, atau kepengen jelajah gitu ya, berwisata di tempat-tempat yang memang kepengen Anda kunjungi, kepengen Anda explore kalau memiliki waktu yang luang gitu kan. Biasa kan kita libur paling 2 hari, kayaknya bolak-balik capek kalau tempatnya jauh. Nah, sekarang ini kita punya kesempatan untuk explore tempat-tempat yang mungkin rada-rada jauh atau membutuhkan waktu lama, atau Anda memang kepengin di situ tuh beberapa lama gitu ya. Iya. Kayak misalkan pulang ke rumah orang tua tapi yang rada lama di sana, bisa nginep 2 harian, 3 hari gitu ya. Bisa nih karena liburnya 4 hari ya. Terus kepengin kemana lagi yang rada jauh gitu, iya. Boleh explore tempat yang rada jauh, yang membutuhkan perjalanan yang lumayan gitu kan, biar gak capek-capek banget kan. Ada jeda buat nginep di sana gitu, karena waktunya panjang. Jangan sampai nanti kalau misal kita sibuk kerja lagi, aku kepengen kesana gitu, kemarin kenapa enggak pas libur panjang gitu kan. Oke deh, baiklah warga Bercahaya yang mau berbagi informasi mungkin, tips-tips gitu ya. Tiwi kan hadir di program Siaga nih, solusi dan inspirasi keluarga. Yang mau ikut mungkin berbagi tips libur atau punya apa gitu ya, informasi apa, bisa di-share asal bukan hoax. 0811 260 543.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

0: Siaga, solusi dan inspirasi keluarga.
1: Siaga, solusi dan inspirasi keluarga. Baiklah, warga bercahaya. Nih, Tiwi punya informasi ya. Yuk, Tiwi ajak yuk. Siapa warga bercahaya yang suka bikin-bikin kue gitu ya. Terus kepengen kalau misalkan nanti ulang tahun, bikin kue sendiri, dihias sendiri gitu ya. Kalau enggak, kalau kita mau kasih surprise gitu, ada orang tuanya, keluarga, pasangan ya, atau anak, kepengennya tuh bikin kue sendiri, terus dihias sendiri gitu kan. Nah, nih cocok banget nih buat warga bercahaya yang hobi-hobi menghias kue ya. Kepengen tahu gimana sih triknya, gimana sih caranya biar bisa hias kue sendiri gitu kan. Kalau hobi baking dan juga decorating cake ya, ikutan kelas baru yuk bareng sama Ajay Creation. Iya, di Hotel Nola Hotel Cilacap. Iya, ini adalah event off airnya Radio Bercahaya FM Cilacap nanti di hari Minggu tanggal 21 Juni jam 10 sampai selesai ya, warga bercahaya ya. Dan silakan buat Anda yang kepengin mengikutinya bisa daftar sedari sekarang, bisa WA ke nomornya bercahaya atau bisa WA ke nomornya saya ya. Iya, atau kepengen ngelihat infonya lebih lanjut gitu, bisa ngelihat di medsosnya Radio Bercahaya, di Facebooknya, di Instagramnya ya, atau di TikToknya. Boleh-boleh bisa searching-searching di situ tentang info cake decoration ini yang bareng sama Mas Ajay ya, Mas Anto, iya, dari Ajay Creation. Boleh silakan, nanti itu mendapatkan voucher breakfast gratis ya untuk pendekor terbaik. Wah, seneng banget sih, ada goodie bag juga untuk 3 peserta terbaik ya, warga bercahaya. Iya, free snack dan juga beverage ya. Iya, nanti dapat satu cake diameter 10 cm. Nah, ini cake-nya buat diri ya sendiri sama dibawa pulang. Iya, dibawa pulang silakan. Nanti juga dapat portofolio, kita juga nanti bakalan fotoin, videoin gitu ya untuk para pesertanya. Jadi pokoknya gak ada ruginya. Iya, ajak bestinya atau ajak pasangannya. Cowok boleh gak sih kak? Boleh, boleh aja gitu kan. Iya, atau bawa siapalah, terserah ya yang mau diajak gitu kan. Semakin banyak pesertanya nanti semakin ramai acaranya, semakin seru juga pastinya ya. Oke deh, buat warga bercahaya silahkan nanti ya bisa daftar, informasinya 0811 260 543.

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah nangen dia, Pak?
5: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
6: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
4: SMK BBC?

0: cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
1: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
2: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah, yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
4: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
2: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
4: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
3: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B garis miring 42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
2: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.
5: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Cucuknya aku nang kantor pajak yuk.
1: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
3: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman.
4: Mayu Li,
1: arep ngendi?
4: Mangan bakso pae yuk.
1: Mayu.
4: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
1: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa, Tun?
5: Iya, yuk. Wis langganan kawit kenyel.
4: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari, yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
8: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
7: Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima.
8: Pak,
7: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
9: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
7: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
5: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda. 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Siaga, solusi dan inspirasi keluarga.
1: Siaga, solusi dan inspirasi keluarga barengan sama Tiwi Gapi. Harus Tiwi akhiri sampai di sini. Terima kasih ya warga bercahaya atas kebersamaan Anda. Iya, yang sudah sedari tadi pagi ikut gabung sampai dengan saat ini ya. Halo buat semuanya yang lagi berlibur, selamat berlibur hari Jumat, hari yang penuh berkah gitu ya. Biasa kita hari Jumat senam di kantor, biasa bersih-bersih di kantor ya. Sekarang senam di rumah, jogging di rumah, bersih-bersih di rumah, iya, makan sarapan pagi di rumah bareng sama keluarga tercinta. Alhamdulillah, penuh berkah untuk kita semuanya, amin. Baiklah warga bercahaya, nanti di jam 10 sampai jam 12 Tiwi hadirkan ada lagu-lagu dangdut yang menemani kita, iya, beraktivitas ya. Lalu nanti jam 12 sampai jam 2 ada rekan Delia yang akan menemani dengan tembang gending kelangenan di Tegean. Dan saatnya Tiwi Gapi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas.

Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

0: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
1: Coba, saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
2: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, Ayah, jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
0: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Nih, nomornya siapa ki ya?
6: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
5: Enggih, leres. Niki nomornya sinten, gih?
6: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
5: Hah? Tahan?
7: Pernah gak sih ditelepon sama orang gak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan bea cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
9: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.

0: Aduh, jam. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya?
1: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Ih, nomornya siapa ki ya?
4: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
3: Enggih, Laras. Niki nomornya sinten, nggih?
4: Baik. Saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
3: Hah? Tahan?
5: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

0: Sopo melu, sopo melu. Ayo.
1: Jangan ya, Dek ya. Oh. Jangan.
2: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
3: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
2: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111.

Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bercahaya. Oke, yo, review Divahani. Yo. Tekok bodine lho. Cilik sih, tapi asoy bolo. Masuk, yo. Terus nek nang omahe nggowo oleh-oleh ojo martabak, yo. Minimal Vario 150 lah, yo. Kredit gak apa-apa, yo. Wis, nyanyi yo wis. Yo.
3: Ngono tok ta Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole rek wawancara aku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
2: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
1: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
3: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B /42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
2: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi. Dik, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
4: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
5: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan, SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
6: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 /30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
7: Mayu, Li.
4: Arep ngendi?
7: Mangan bakso pae, yuk.
4: Mayu.
7: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
8: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
7: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
9: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
2: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
1: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
2: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
1: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
2: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
1: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
2: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
2: Nah, gitu dong. Korupsi.
1: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat DBHCHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun?
0: Ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
2: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
4: Saat ini waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

0: Nih, nomor siapa ki ye?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, leres. Niki nomor sinten nggih?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
3: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: panas kayak gini kan gawe ni apa ya gue ya. Ya mbo gawe apa sih? Halo Tekean.
1: Halo Tekean, assalamualaikum, sugeng siang mbak.
0: Ya, yoro kok kasih ke semangat teh.
1: Iya. Ke yang anak penting kau dirimu.
0: Oh ya, wis anak anu ya. Alternatif apa?
1: Uwis.
0: Oh ya, oke. Kok?
1: Yang kau ya.
0: Ya.
1: Kau tak kirim foto nih, foto ini tak foto ya.
0: Ya, uli. Ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Bis.
1: Lagu neng.
0: Apa?

0: Aquí estás una carro sopo, güey.
1: Carro sopo, ya.
0: Ada deh. Kayak karo anu sing orang anak sayape tapi bisa mari ngendi ora mencelok. Kumbang. Salam ora.
1: Salam lah. Gue mikir ko mama no. Pamar ya pada munggah pria kepada tiap prian. Terus ko

0: Enak. Mama enak.
1: Iya, Bu enak terus, Bu. Mama enak ya, terus, Bu. Mama enak wis.
0: Oh iya.
1: Kok pakai diaji barang. Terus Pak Budi aja, Pak Jumadi.

0: Kak Mbak Acel.
1: Iya.
0: Kan bikin ngomong panas-panas sih, Kom.
1: Iya. Biasanya gawene apa nek panas?
0: Biasanya gawene apa? Gawene cerangking.
1: Oh, panas kok gawene cerangking ya. Oh iya, ding, iya di PC ya. Ya,
0: di segak.
1: Oh iya, iya. Men kok ngerudan kok kletikan ya.
0: Iya, iya. Yo aku kletikan kompan ayam.
1: Oh, alah. Wonge kalah nang ayame.
0: Iya, wonge kalah nang ayam.
1: Iya, heeh. Iya, oke.
0: Ayam sih cerangkinge.
1: Iya, betul. Oke. Tada, thank you.
0: Iya.
1: Tada, terima kasih. Thank you. Oke, Yara.
0: Ya, sugeng siang ya, sederhana selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ke. Malah pumustol malah. Enggak beni. Kerupuk gender enak ya. Iya.

Hai Panci, Elvis Edar, aja melayu-melayu pinggir gili. Oke deh, tim songko laku deprit. Sing lagi tresno-tresno duwe tetembangan kanggo sing ditresnani sumonggo. Mbak Yara wonten menganti. Yar wingi nang menganti nang jalan Urip Sumorjo ana kecelakaan apa gue? Ih, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita ya ana sing MD.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
1: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone pakir no pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: maningan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesika ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
1: iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
0: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
2: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B /42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi. Dik, cucuk naku nang kantor pajak yuk.
3: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
4: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
5: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap.

0: Hidayah mah.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, Dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya kan?
0: Iya, betul mah. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.

0: Saking Jalan MT Haryono 22 Cilacap. Tembang kening klak klak klak klak klak klak klak klak klak nan. Rasanya seperti mangan karo stroto du enaknya. Ke Bumustol ngilingah darkam ke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mustol ngilingah darkam kuripan.
0: Iya.
1: Hadir.
0: Ya.
1: Arab salam-salam lah bagi salam. Salam minggu.
0: Semua biasanya salam pramuka.
1: Mama,
0: semua sih.
1: Enok, Mama Cantika. Mbak Di, Pak Hadi Haji Barang,
0: ya.
1: Mas Dimas, Mas Kuspo, Mas Cupe, Mas Agi, Mas Arjuna, Mas Subarka, terus yang Pak Tondot, terus sing Agi Monitor,
0: ya.
1: Nang Radio Percaya FM, selamat siang, Kom Jengdel ya, selamat bertugas juga. Semoga selalu sehat, amin ya robbal alamin.
0: Wis hahaha kelalen anjir lagu. Oh rampung teng mandek. Sekarang kan aneh hihi. Oh ala nasing telepon mandek
1: nyon lagu.
0: Oh disit lagunya apa gila apa-apa
1: harus itu lah nyon lagune cendel
0: apa
1: tapi ya
0: ya mbu ya harus itu
1: lah lagune Witing Asmoro apa-apa ya cendel kelalin kok
0: lung Witing Asmoro. Waalaikumsalam yuk kah bar kamu gak mikir ya ah bisa. Teteh Kean.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Siang Teteh Kean.
0: Ya. Oh,
2: sehat nih kayu.
0: Alhamdulillah.
2: Oh ya. Ya cekat bela pokoknya Miki gue lah. Paling mati. Iya pokoknya bingin aneh maning ya. Langsung gue salam sahabat gue Kang Dimas, Kang Siang Kang Dimas. Terus gue Kang Tondo tuh Kang Siang. Terus kagem Kak Irno Mas Dino. Terus gue kagem Bu Arti, Mbak Daryani, Mbak Osa. Terus Mama Rizky tentang petarangan Mekong Isukung Siang. Terus saya juga ke Mbak Mar, Putri Kacung Isukung Siang. Benerun Mesti Kowati, Bu Purwani, wonten Jalan Rinjani Mekong Isukung Siang. Terus Bu Supriyatin, wonten Triti Lora Bang. Dikan yang kena kaya lagi Isukung Siang. Para pucunnya wong, buka saya selalu pada.
0: Oke.
2: Iya kayak gue ya yuk.
0: Iya.
2: Iya terus gue kalah. Kayak sih minum bebudin mikir siapa nyonya siapa mikir kelarin lah. Suara dulu lebih kuat pernah.
0: Mustolingah Darkam.
2: Oh, Mustolingah. Mustolingah nang dia kelarin cenderungannya lah.
0: Kuripan.
2: Oh, Kuripan ya. Kuripan ya tanggane kayak si siapa kayak Parijan apa siapa?
0: Iya Parjan. Ih, Parjan, ya. Kau sebut juga.
2: Iya, terus. Karo gue sapa maning anu pasukan KWC
0: teh mau di
2: sekeng siang lagune melu bae karo Rika ngono
0: sih. Oke, siap.
2: Iya, kader cinta lemah kedua. Kita les pengisian sekeng ayo teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umbar ka nang sumpiyo. Mune timse gue timse engko antri. Antri, sabar. Lungiting asmoro kagem ibu ingkang cantik jelito wonten kurifan sono. Mustolingo darkam manoah.

0: Ini kotor, Ru. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
1: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
2: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
0: Emang bisa?
3: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
1: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
3: Eh, iya ya. Iya, benar.
4: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun Proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: bojo wis bali. Nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Jokane si meru, gara-gara hapean bae sih, janganlah. Alam biung.
1: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi, ngeringok na radio, bisa disambir katrikan. Masak, umbai, ngasih ngepani pitik, pokoknya.

0: saben Senin ngasih setu mulai jam rolas awan nang 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com. Tembang gending kelangenan pokoke nyamleng temenan.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Jangan kamu mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa dan katakan, mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk agar aku lebih dekat pada kebenaran. Quran Surah Al-Kahfi ayat 23-24.

Selamat siang, stasiun informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Arab Saudi mengecam keras aksi Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir yang lagi-lagi menerobos masuk Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina hingga mengibarkan bendera Israel di kompleks suci tersebut. Melalui pernyataan di X, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengecam apa yang disebutnya sebagai tindakan provokatif otoritas Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa. Saudi menegaskan penolakan tegas terhadap segala tindakan yang merusak status historis dan hukum Al-Quds beserta situs-situs sucinya. Saudi turut menekankan seruannya kepada komunitas internasional untuk menghentikan praktik-praktik yang melanggar hukum dan norma internasional tersebut. Riyadh juga mendesak pertanggungjawaban otoritas pendudukan Israel atas pelanggaran serius dan terus-menerus terhadap situs-situs suci Islam dan warga sipil tak berdosa di negara Palestina. Kebakaran melanda lantai 5 Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu PPJT RSUD Dr. Sutomo, Surabaya pada Jumat 15 Mei pagi. Satu orang pasien dilaporkan meninggal dunia. Laporan kebakaran diterima petugas sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan, asap hitam pekat tampak membubung tinggi dari bagian atas gedung dan terlihat jelas dari luar area rumah sakit. Sebanyak 33 pasien yang berada di gedung PPJT telah dievakuasi oleh petugas gabungan menuju unit gawat darurat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Performa Timnas Indonesia yang menanjak dalam 5 tahun terakhir rupanya belum memiliki daya tarik di mata lawan atau rival. Sepanjang 5 tahun terakhir, misalnya Indonesia nyaris tidak pernah diundang lawan dalam kalender internasional FIFA Matchday. Karena itu, Indonesia lebih banyak mengundang lawan. Sejak tahun 2021 atau setelah pandemi COVID-19, tim Merah Putih telah melakoni 69 pertandingan. Dari jumlah itu, 28 diantaranya berlangsung di dalam negeri, utamanya di Pulau Jawa. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini.

0: Yang pengen ganti kasur.
1: Sing mentul mentul tutu. Kayak gue lah.
0: Kacak kayak kie. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin Birli pada meringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelap kayak kie. Kasurnya nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Ya, halo, ini siapa?
6: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
5: Udah, Ma.
6: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
5: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
6: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
5: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang... Berarti...
6: Itu namanya korupsi, sayang.
5: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
7: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih. Untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
0: Ih, nomornya siapa ki ya?
9: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, gih?
9: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
10: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya. Barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: Sembilan empat poin tiga Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
2: Tegean, tembang gending klangenah.

0: Umi Cilacap sugeng siang. Kie mesti akeh penggemare. Alhamdulillah, barka-barka selamat siang. Bakul emas, ngapa bakul emas? Mbak Roselin, widuh dan Mbak Ros. Mama siam, iya. Kang nggak motor lama, kena kepenak ya Kang? Iya, anu gigian. Gigi siji, gigi loro, gigi telu, mbuh bocah siki tayang apa ora numpak motor sing nganggo gigi-gigi gue. Ya. Alhamdulillah irbil amin ke lur, informasi lur. Jadi winginane 5 dina yang lalu lur. Ana informasi wong ilang. Ilange nang alas. Dadi kowe karo Rama biunge disengi maring alas. Jebul-jebul kowe bocah kowe anu bocan umure 26 taun ya wis gede yo, wis bujang yo. Kok mlayu banter pisan mlebu maring alas. Ilang digoleti nganti 5 dina kowe. Alhamdulillah, alhamdulillah ki minggu wingi ki. Siki wis ketemu kowe mau esuk semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jam 09.00 esuk mau ketemu nang kebonan dusun Tambak Sari Binangun. Padahane kepriwe? Alhamdulillah sehat waras. Kadang-kadangnya kepriwe yo, jen pada seneng pisan ki, tapi bocah meneng bae kowe. Mungun. Jan ya Allah, nggo tangis-tangisan. Ilang kok mlayu maring hutan ujar-ujare. Kepriwe yo, ya kadang-kadangnya anu lho. Ya anu ora kerasa apa-apa lho, kaya anu nang endi kowe mbok, kaya mlaku-mlaku dolan piknik maring endi kowe kaya anu. Bumusolikan dasar aku ora gigian, ora metik, ora bisa numpak motor, bisa nek numpak pit. Oh, ora gigian ya ompong labu lah, mereka maning. Mangan peyek ya angel ora gigian. Halo teteh kean.
1: Kula nuwun.
0: Mangga jajal sih ngambak.
1: Panas panas lah.
0: Panas kenapa? Kok biasanya nggak bini apa nek panas? Nyong gawe teng jahe ke.
1: Gawe es.
0: Nyong gawe
1: apa ijo.
0: Oh iya enak.
1: Nyong panas-panas kok gawe teng jahe.
0: Anu wedang mbak, wedang gawe bajae mau bengi nang kulkas iki tega wae. Ya nyes lah, enak.
1: Lah ya ora pas lah, wedang jahe enak adem, bengi-bengi kae nang wedang jahe anget-anget tuh. Kibes e.
0: Ya men mau nyong pengin wedang es jahe kok. Wala protes banget lho. Kan karepku wedang-wedang ku dewek ku. Arep njaluk apa kowe? Sorry, gawe dewek.
1: Nah, orang nak kentuk orang lah, mau lah.
0: Gawe dewek. Nah, karep kie ke. Tuku tapi.
1: Ini jujut nang ini.
0: Mangai 500 bebet teman ya tak kalah. Bakulnya tak
1: ngomong ya tak kalah.
0: Bebet teman.
1: Sekali-kali.
0: Sekali-kali 5 kali, 10 kali. Ucar-ucarmu orang anggo ini dan itu.
1: Ya apa-apa dengan ini dan itu sekali-kali ulang.
0: Alah patu-patunya. Ah oke. Oh saya kok jeng ayu. Ya jeng ayu nih kayak wis nyundul-nyundul. Ibu Wiwi
1: ya?
0: Bu Wiwi ke ah. Salam buat Dimas ye, Bu Wiwi
1: oh,
0: lagi.
1: Iya,
0: kau orang ngerti Bu Wiwi ya. Ayu Nepal, Bu Wiwi putri-putrinya ayu-ayu pisan.
1: Oh, wadon putri ayu lah, langgang.
0: Tapi kayaknya sudah menikah ya. Bu, tapi kayaknya sudah menikah ya, Bu ya. Putri-putrinya ya. Kayaknya sudah besar-besar.
1: Iya. Ya, lagunya sambal kemangi ya.
0: Sambal kemangi panas-panas nyambal kemangi lah, Jan.
1: Iya, main keringetan kok.
0: Le sambal kemangi lungang etan sudah mbak. Oh ya alhamdulillah sudah pada menikah, putri-putrinya sudah punya cucu
1: ya guys. Mentas kabe alhamdulillah ya,
0: mentas kayak susah nang kalenan mentas ya Bu.
1: Loh istilahnya Jawanya mentas lah,
0: jangan mau Bu kan Jawa. Bumbu solinga sambal terasi dim, sambal terasi enak ya. Sambal terasi. Iya, sambal terasi. Jare ke apa ke jare ke.
2: Oke, okay, makasih ya.
0: Salam yar, sere yayang kok. Oke.
1: Okay. Ya, salam gue.
0: Ya.
1: Bu Yara gue terima kasih mau jalannya.
0: Ya.
1: Amparka.
0: Ya.
1: terus bubus telinga takang sugeng siang.
0: Ya.
1: Terus mama cantikan kedure.
0: Bus musuh nih ngadar kam. Aku monitor terus cengdel orang makan ngaji akhirnya.
1: Dina usah resanti ya sugeng siang. Pak Kirno.
0: Ya.
1: Mas pergi.
0: Kayane lagi siang, nang kana. Lagi nang rewel.
1: Oh iya iya. Oh biasanya cuma tutup loh.
0: Apa ya? Oh iya tutup prank.
1: Iya mbak. Terus Bu Karti, Mama Eno, suka siang. Pak M. Pak Gede, no Cibarang, siang. Masukkan KWC.
0: KWC.
1: Pak Bening.
0: Kau ngoten si DRC.
1: Terus Mbak Karti, suka siang.
0: Ya.
1: Terus Kang Kuswo.
0: Kusuh.
1: Ang Parta mau ya.
0: Iya.
1: Sampai mana ya maknya. Oh iya gue mau ngilang ketemu gue.
0: Wih ketemu. Kayaknya nak kau bisa telepon loh. Wingi yo. Hei kau Bali.
1: Salah nanya enggak sih. Siapa
0: nama ngalas. Oh iya gue. Ge Bali bis anu bis di kodo kena endok kayak gue. Kayaknya nak kau lo.
1: Dapat dok bukan gue.
0: Anu bis di kodo kena endok nang mama kayak Bali ya. Terus kasih mau. Iya. Tapi nyong yang disebut nggak nggak helikopter, gue.
1: Kalau campur nih ikutan lo bisa limang di norak Bali waktu banget.
0: Keh, menurut gua kan cok, keh, gua kan cok kan maring alas. Menurutmu kepriwe nuk nang apa gue?
1: Ya mungkin ya, Dian. Ya.
0: Gua nu jiki.
1: Ya.
0: Nek kayak cerita dari.
1: Dari.
0: Apa bisit dari
1: cerita. Kayak long kayak.
0: Dari cerita nek kayak, gue nu melakukan lama biunge. Berarti cik-cik dewek kayak melayu banter banget melebu maring alas.
1: Ya mungkin anak penunggunya mesti ditarik bukan penunggunya nenek tiap hari nenek baca bagus nenek mau kaya nenek mau anak nenek bang aju
0: dia ayak kaya nenek wajah kayak kaya putri sing ayu pisan. Terus nganggo klambi sing kaya klambi sing nang AI kan lu gawean AI kan lu ayu pisan lembrak-lembrak
1: iya.
0: Terus ayu pisan terus ngawe-awe senyum-senyum manis-manis segi yu melu yu kok gelem melu nyu
1: iya
0: nyu gelem yang eneh melayu banter banget
1: mana kipiak langsung yo
0: kipiak untung
1: wong sampah wong lanang sing ora mari wong ayu
0: ora dewe untung bocah kue uduk kok jajal anggar kok orang balik kayaknya ditelepon mama kayak gua bodoh amat nyengar nakene baik mak aku kayaknya dong untung kayak uduk kowe dim temenan gua kan nyokan ngalas
1: langsung
0: ya Allah.
1: Jangan ya Bang Don ya. Kitro.
0: Iya padang utang isa. Limang dina bayangkan nang kana kira-kira ngapa iku lho. Kaya nang endi ya. Iki yo. Kayane genane kaya
1: nang wis nang nek kala genung ya nang aku.
0: Jeret nang kana ngapa dikepriwe kana.
1: Nah jeret timpane iku wae cuma badine lega-lega wong
0: e. Lah kowe ben meneng bae.
1: Malammu ning.
0: Iya kowe ben meneng bae.
1: Tapi barang ana semingguan kan normal maneh.
0: Iya berarti normal, berarti iya. Kan anu dari peralihan alam kanak maring alam dunia ae kowe ya.
1: Iya kemungkinan gue iya.
0: Kayak gue dan ya Allah.
1: Kan buat cerita gue.
0: Bisa kok bisa iki ya. Jan nang kana. Priwe.
1: Mungkin anu apa? Ora bismillah dan nene kuwi ndang ngambak kuwi nang ndek ya.
0: Ya mbo ya wong jenengane wong ya. Kadang ya tangane terus metik anu godhong apa ya ora ngerti. Cicik-cicik anu
1: dasane ora permisi lah.
0: Iya, cicik-cicik nyekel bendo cicik-cicik nyoes kayu apa kuwi ya kena terus dadi metu putrine ya kuwi kan bisa jadi.
1: Putrinya gasing lagi gue nyekel
0: mik ya nyong orang nyekel mik. Alhamdulillah bisa ketemu terus nang kana kor madang apa nyong madang iwak sapi wis celing sapi gue ngono ya, nyong pe segane apa sega kuning celing sega kuning Nyong kepengin wedang apa? Wedang jeruk, cuing, wedang jeruk. Kayak kue kayaan lho.
1: Nyong pengen dipijeti kayak gue.
0: Nyong pengen dipijeti. Hai, putri-putri pijeti dia. Wing wing nyot nyot nyot enak-enak banget nganti arep mang dina terus kayak gitu ditakoni ditarani. Kue arep nang kene bae apa arep bali? Nyong kepengin bali kayak gendan ya. Pengen bali.
1: Enak videonya petugas pengen ngasih ngorong-ngorong.
0: Dene. Urung krungu kayane urung kerasa.
1: Ini.
0: Jane udah din. Salah kan lho ngomong udah din. Dim, dim. Kayaknya dim.
1: Dim.
0: Dim. Dim, Mas. Dim. Dim. Dim. Bocok kok ya. Oh, ki kon waras kudu ditekam lagi baik ya ngerjane Dim Mas ki. Kamu lagi mana? Plak plak plak plak kayak. Oh alah, ya Allah, ya Allah. Ya, tarik deh, Seth.
1: Yo.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu orang mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: Rika kau ngerokok sih orang kere waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soalnya anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is Bu.
5: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
5: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone pakir no pertelon jeruk legi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
5: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesika ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah nyong ana ya Bu ibunya rasa melu
5: iya nyong melu luar tunggu kasur mentul-mentul kok.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
9: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
10: Ih, mamake, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, jan. Ora kaya, bojone nyong mempesona.
11: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
10: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
12: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.

0: pengobatan Tauzem. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzem juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzem. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzem. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzem, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

iki Jalan MT Haryono 22 Cilacap lur. Alhamdulillah ya lur. Panas dinikmati, adem ya dinikmati, membungi hubungannya tapi panas banget jebule udan ya. Alhamdulillah kowe. Endi sih? Dening kiye? Oh kiye. Iyalah. Dening ketopo kan tekean.

Alhamdulillah. Apa-apa nyarap maca faca bo'oko. Kis pada komen. Humus tolinga darkam gawe kerupuk gendar jeng. Ya, Ian Putra Anggara. Meta wegani jolah dikepluk langsung cemplungi es karo gula jawa. Munggai kue rekasa sokrok pae. Supir kering gawe kesutanggane. Oh, Parjan, panasnya kayak kie aku gawe es marima seger pol. Alhamdulillah, wis seger ya. Yatimin gawe kopi pahit. Aduh. Ayo Mariski, wala. 5 4 3 2 1. Oke. Di sini iki. Oke, oh ngene jeng ayune sih. Dan no angel temen yo. Oke. Yo orang aji yo. Yo orang aji Mariski kok yo kowe. Humus toli yo. Dewa Mariski, oh Melayu. Putune nangis ya wis. Wis munggah guys tadi ge. Celia bisa pora ge.

0: Dan tarangan metu.
1: Petak. Oke.
0: Sehat badan.
1: Alhamdulillah.
0: Wis arek kukudan ya?
1: Iyalah.
0: Oh iya. Anu esih uman apa ora?
1: Uman apa ora?
0: Ya pokoknya uman ya, melu bae lah sekare.
1: Ya.
0: Ya. Salame.
1: Yo.
0: Kanggo Bunda Sutira, Bunda ya. Oni, Bunda ya. Harti,
1: ya.
0: Bunda Rizki, Mak Enok,
1: ya.
0: Mbak Osa, Mbak Mar, Mama Cantika, Mbak Kajol,
1: ya.
0: Mama Rohima.
1: Oke.
0: Okay. Pak Seda Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Ajibara.
1: Ya.
0: Kang Kuswo, Mas Dimas.
1: Oke. Okay.
0: Semangat sih ngabah Pak Megi.
1: Wis ya.
0: Oh iya iya iya. Terusan go Mas Al Gandrung.
1: Ya.
0: Terusan Pak Set anu Babe Sukar,
1: ya.
0: Pak Artim. Lik Yatimin, Lik Waluyo.
1: Wis.
0: Terusan Kumbang Asmara.
1: Uye.
0: Arjuna Nangkroya.
1: Ya.
0: Ya kanggo kabean bae lah sing isih nyimak tegane badel.
1: Oh yeah.
0: Anggo badel ya moga-moga sehat selalu, rezeki lancar full barokah.
1: Amin.
0: Kowe iki anu digawang kelong badel.
1: Oh, kelonge abang apa ireng?
0: Biasane ya kelonge ireng.
1: Oh, ireng. Ujarku abang.
0: Nang limang dina biasane nang alas kue diempani badel wis oh. Mangan panganane demi.
1: Oh, kaya kue. Terus kok dadi sekti ya, Pak?
0: Jadi anggar wis disandingi kok gelemangan ya anu Bali ya kami tengenggengan kaya anu wong gelo.
1: Oh kaya kue.
0: Iya jadi mame kue anu segane lemah.
1: Oh.
0: Jangan mine kue cacing badel. Iya kaya ne kue anu wis mampanganane demit kue kaya ne.
1: Oh kaya kue.
0: Ya, moga-moga ya sehat selalu kaya wong kue.
1: Iya.
0: Yang penting agar mari ngalas anu mandan mandan angker ya bismillahirrahmanirrahim.
1: Oh iya.
0: Kue. Oh anak iya. Anak Adam arep liwat e kue.
1: Oh, apa kok anak Adam?
0: Iya, biasanya aku anggar liwat maring anu alas yang kira-kira orang tahu diambah kayak gue mbak Del.
1: Oh, tungane kayak
0: gue. Saya mbak anak ada marah pelihara aja ganggu kayak gue.
1: Iyo kayak gue. Nyong orang ganggu. Kau orang ganggu nyong tapi nyong kau yang ganggu nyong kayak gue. Nanti nyong ngamuk lah.
0: Iya paling-paling ya anggar semar ya. Aku harap boleh tanu pangan suket kok wedus kue.
1: Oh kayak kue. Aja ganggu.
0: Ya,
1: yo ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh nyong orang ganggu kue, kok orang ganggu nyong. Nek angger nyong ganggu kue, kue ganggu liane baik kue. Nyong anus de foto kue.
2: Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam.
2: Sesadir mentungul nantek ya.
1: Tambah gending kelangenan. Oh ya.
2: Request lagu kangen nih Kerine Pedikem ya. Ayo di play ayo. Nek lagi panas-panas nggak wae apa? Nggak wae sih adem lah ya, sing nyes-nyes. Mesti selalu sedia anak es batu. Orang kata nggak wae kawe teh-teh tawar apa karo nak lagi niat ya gak berucuh lah ya.
1: Oh iya
2: lagi niat terus nang kulkas anak pelem kue nih
1: ya. Oke
2: jadi gak berucuh
1: ya
2: apa abis anak kula jawa nih ya gue.
1: Oh nyong wisana
2: seringnya sih
1: es sih ke
2: ya
1: terunggawe nih
2: misalnya senang rumah ya misalnya es kopi
1: sing bingit di bayi kaya lu
2: teh tawar kaya gue.
1: Oh iya
2: Pianik inyong yuk, bagi salamnya kakem saya mau ingkam nih dan ngatakan teh ganteng sedaya teng grup LPPL
1: nih.
2: Mama Rizky, Pak Seja, Bu Harti, terus Mama Enok, Mbak Mar, Ali Juki, Dinse, sedaya mau nih penghuni grup.
1: Okay.
2: Sami sehat toyo mau.
1: Amin.
2: Kagem Cang Deliane selalu semangat.
1: Amin.
2: Iyalah semangat wong ayu lah ya. Wong ayu paling ayu se percaya cara sapa cara tanggane.
1: Amin. Lagune engko diset sing ana lewat diset ki ya. Pak
3: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu.
3: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
4: Nyong bingung Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
3: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkah Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkah Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkah Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
7: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh, gitu ya Mas.
5: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
8: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
7: Makasih ya Mas.
4: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
7: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Jangan kemana-mana, habis ini ada berita Indonesia Live. Jam 3 nanti kita tampil di Laris Manis. Dagangan Anda boleh dipromosikan nanti gratis ya di jam 3 di acara Laris Manis. Jengdel undur diri disit, arep lain-lain dan sebagainya disit ya. Tenang paling untuk batiri maning, insya Allah pada diparingi sehat waras bisa ketemu maning. Sampai jumpa di Laris Manis nanti.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Saatnya bergabung bersama Indonesia Persada ID untuk menyiarkan berita Indonesia Live.

Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Senang sekali kami bisa kembali hadir menemani Anda dalam Berita Indonesia Live edisi Jumat 15 Mei 2026. Saya Martina Daudau dari LPPL Sasaraina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Sebagai radio host, sesaat lagi akan menyajikan rangkaian informasi terkini dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh LPPL anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, kita mulai berita pertama. Laporan Douglas Prasetya dari Suara MAPI FM Kabupaten MAPI Papua Selatan akan melaporkan Kodim 1704 MAPI mengadakan kegiatan persami dan bela negara untuk siswa-siswi SMA dan SMK Korps Kadet Republik Indonesia. Silakan Douglas.
1: Kodim 1704 MAPI mengadakan kegiatan persami dan bela negara siswa-siswi SMA dan SMK Korps Kadet Republik Indonesia. Upacara pembukaan dilaksanakan di halaman Kodim 1704 MAPI Jumat 15 Mei 2026. Upacara tersebut diikuti anggota TNI, Polri, anggota Satpol PP, dan siswa-siswi SMA dan SMK. Dalam sambutannya, Dandim 1704 MAPI Letkol Infantri Bayu Adi Nugroho mengatakan bela negara bukan hanya tugas TNI dan Polri. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya, bela negara adalah hak dan kewajiban kita semua, KKRI adalah wadah kebersamaan. Hari ini menunjukkan komitmen bahwa cinta tanah air harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Bela negara di era sekarang tidak selalu harus angkat senjata. Ada 5 wujud bela negara yang bisa dilakukan. Di antaranya, 1. Cinta tanah air. Bangga jadi Indonesia, pakai produk dalam negeri, lestarikan budaya, termasuk budaya Papua yang kaya ini. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. Taat hukum, bayar pajak, ikut pemilu, tidak golput. Yang ketiga, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, tolak paham radikalisme, intoleransi, dan yang ingin memecah belah NKRI. 4. Rela berkorban untuk bangsa, di antaranya gotong royong, bangun jembatan, bantu sesama, kerja keras di profesi masing-masing. Saya berharap kegiatan ini bisa diikuti dengan serius. Ilmu yang didapat hari ini adalah bekal kalian menjaga keluarga dan lingkungan. Tegasnya, jaga kekompakan kita, boleh beda suku, agama, dan pendapat, tetapi kita satu, Indonesia. Saya berharap semua peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius dan disiplin. Ilmu yang didapat hari ini adalah bekal kalian menjaga keluarga dan lingkungan. Jaga kekompakan, kita boleh beda suku, agama, dan pendapat, tapi kita satu, Indonesia. Jadilah teladan, sepulang dari sini, tularkanlah semangat bela negara di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi langkah kita semua. Dari Kabupaten MAPI, Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Malang lakukan sinergi dengan PLN UP3 Malang guna mendukung program transisi energi nasional. Selengkapnya bersama rekan Julia Prabowo, reporter Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Silakan Julia.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Malang menjalin sinergi dengan PLN UP3 Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Malang dalam mendukung program transisi energi nasional. Upaya saling support tersampaikan saat Wakil Bupati Malang, Dr. Nanda Hanja Latifah Sohib, berkunjung dan diterima Agung Wibowo, manajer PLN UP3 di kantor PLN UP3 Malang pada Selasa 12 Mei 2026. Wakil Bupati Malang juga berkesempatan mendapat paparan terkait perbandingan efisiensi antara kendaraan bertenaga listrik dengan berbahan bakar minyak, termasuk penggunaan kompor listrik dalam kebutuhan rumah tangga. Tak terkecuali, Wakil Bupati Malang juga meninjau keberadaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU Center Malang berlokasi di sisi utara dari kantor PLN UP3 Malang dengan naik mobil listrik. Selain berada di lokasi yang strategis, SPKLU dirancang sebagai pusat layanan pengisian kendaraan listrik terpadu. Fasilitas ini dilengkapi dengan 4 unit mesin berkapasitas 180 kW yang dapat melayani 8 unit charger serta 1 unit mesin berkapasitas 60 kali untuk melayani 3 unit charger. Fasilitas ini juga didukung 10 slot parkir serta sarana pendukung berupa masjid, lounge, dan toilet. Wakil Bupati Malang menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir untuk mencas apabila kehabisan energi karena keberadaan SPKLU cukup. Dan warga Malang Raya juga aman menggunakan mobil listrik karena PLN UP3 sudah sangat siap untuk membantu pengisian energi listrik. Reporter Julia Prambo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, jangan kemana-mana karena setelah jeda singkat berikut, kami akan kembali hadir di sesi kedua dengan kabar terbaru dari berbagai daerah serta laporan khusus yang sudah disiapkan tim redaksi. Tetap bersama Berita Indonesia Live.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagat Kimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksinagra, Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kuting Sangatta Kalimantan Timur, Kemilan Indra Girhidu Rio, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah, Magetan Indah, Jawa Timur, Sebayu, Kota Tegal, Jawa Tengah, Gemasai Jaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah, Batara Barito Utara, Kalimantan Tengah, Lansek Manik, Sijunjung, Sumatera Barat, Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Maro, Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM, Sumatera Barat, Suara Pacitan, Jawa Timur, Mahardika, Bondowoso, Jawa Timur, Basemah, Pagar Alam, Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Langkisau, Pesel, Sumatera Barat, Gema Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah, Luhak Nantuo, Tanah Datar, Sumatera Barat, Tuntung Pandan, Tala, Kalimantan Selatan, Suara Tabalong, Kalimantan Selatan, Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In Kebumen, Jawa Tengah, Nada, Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung, Jawa Timur, Suara Gresik, Jawa Timur, Odan FM Batubara, Sumatera Utara, RSPD Asahan, Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri, Sumatera Utara, Suara Citra Lamandu, Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban, Jawa Timur, Suara Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur, Suara Sampang FM, Jawa Timur, Yakohima, Papua, RTFM Temanggung, Jawa Tengah, Solok Nan Indah, Sumatera Barat, RSKK Kupang, Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita, Kota Malang, Jawa Timur, Radio Suara Gilimang, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu, Raijua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih bersama kami untuk menyimak rangkaian informasi terkini pada Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live merangkum berbagai berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Dan pendengar, kita berada pada sesi kedua untuk kembali menyimak informasi dari 3 LPPL. Namun sebelumnya kita awali dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live bersama redaktur Aan Kasianto.
4: Pendengar LPP Indonesia, analis pengembangan lembaga pembiayaan OJK Iwan Partugi mengatakan permintaan emas nasional yang terus meningkat menjadi peluang untuk pengembangan kapasitas produksi dalam negeri dan optimalisasi sumber daya emas yang ada di masyarakat. Dijelaskan oleh Iwan, mengungkapkan bahwa volume impor emas batangan Indonesia terus mengalami peningkatan sepanjang 2016 hingga 2025 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 29,10% per tahun. Pada 2025, sekitar 89% impor emas Indonesia masih berasal dari Australia, Hong Kong, Singapura, Jepang, dan Swiss. Dilanjutkan bahwa saat diskusi membahas perkembangan regulasi pengawasan hingga potensi ekonomi bank emas yang diselenggarakan oleh Universitas Griffith Indonesia, dalam keterangan dikutip di Jakarta, dia mengatakan bahwa bank emas atau Brilliant Bank bukan merupakan lembaga atau badan hukum tersendiri, melainkan kegiatan usaha yang dilakukan lembaga jasa keuangan. Dasar hukum praktek tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK, khususnya pasal 130 hingga pasal 132. Sementara itu, analis perdagangan ahli utama, Bepepti MSIS, menyebut perdagangan emas digital yang diawasi pemerintah wajib memiliki aset dasar atau acuan, underlying asset, berupa emas fisik nyata. Menurutnya, regulasi perdagangan emas digital dibentuk untuk mencegah praktik perdagangan emas tanpa fisik yang berpotensi merugikan masyarakat. Laporan khusus redaksi kajian tutup berita Indonesia Live.
0: Pemerintah Kabupaten Ngawi lakukan penertiban terhadap ratusan penerangan jalan umum atau PJU yang selama ini belum menggunakan meteran listrik. Informasi ini selengkapnya disampaikan rekan Henti Ludiana dari LPPL Radio Suara Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Silakan rekan Henti.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Pemkab Ngawi mulai menertibkan ratusan penerangan jalan umum PJU taksasi atau abonemen yang selama ini belum menggunakan meteran listrik. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan pemborosan pembayaran listrik PJU. Kamis 14 Mei kemarin, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi, Anang Heri Prabowo, mengatakan penertiban dilakukan terhadap PJU dengan sistem pembayaran abonemen tetap setiap bulan. Bersama PLN, pihak Dishub mulai melakukan survei di 48 titik PJU taksasi yang tersebar di 11 desa dan 2 kelurahan. Data Dishub mencatat saat ini masih terdapat sekitar 250 titik PJU taksasi dari total 344 titik yang terdata pada 2023 lalu. Menurut Anang, sistem pembayaran PJU taksasi dinilai tidak efektif karena penggunaan listrik sulit dikontrol. Selain itu, pembayaran listrik dihitung menyala penuh selama 24 jam meski lampu sebenarnya hanya aktif saat malam hari. Dishub berencana mengalihkan seluruh abonemen ke meterisasi agar penggunaan listrik lebih terukur dan efisien. Langkah tersebut juga dibarengi sosialisasi kepada pemerintah desa dan masyarakat bersama pihak PLN, yang mana penertiban dilakukan bertahap di seluruh kecamatan. Disu berharap seluruh PJU di Kabupaten Ngawi intinya menggunakan sistem meterisasi sehingga pembayaran listrik lebih tepat sasaran dan tidak membebani anggaran daerah. Henti Ludiana, LPPL Suara Ngawi Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, sesaat lagi kita akan menyimak laporan Elisa Anwiana, reporter Gema Randik FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang akan melaporkan Kabupaten Musi Banyuasin jadi titik awal penataan besar sumur minyak rakyat. Silakan Elisa.
1: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, dapat saya sampaikan, Pemerintah Kota Musi Banyuasin menggelar apel ikrar bersama implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 yang berlangsung di lapangan Mapolsek Luang. Kegiatan pada Rabu 13 Mei 2026 ini menjadi penanda dimulainya penguatan tata kelola sumber minyak masyarakat secara legal, terstruktur, dan berkelanjutan. Bupati Bogor HM Tohat SH menyampaikan bahwa ini merupakan langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola sumber minyak masyarakat sekaligus mendukung percepatan ketahanan energi nasional. Sementara Gubernur Sumatera Selatan Herman Daru menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Permen SDM Nomor 14 Tahun 2025 sangat bergantung pada sinergi seluruh pelaku kepentingan. Dan nantinya sumber-sumber tersebut akan dikelola oleh tiga badan usaha yang ditunjuk gubernur atas usulan bupati. Bukan saya Lisa Mena dari LPPL Tumaradik Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
0: Pendengar LPPL Indonesia, laporan terakhir pada berita Indonesia Live edisi hari ini akan segera disampaikan rekan Silia Asidik dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Dengan berita kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Tegal, Kukukan Pramuka Garuda, dan lepas kontingen Pesta Siaga tingkat Jawa Tengah. Silakan Silia.
2: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Tegal melaksanakan pengukuhan Pramuka Garuda tingkat kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Tegal tahun 2026 periode 1 di Bumi Perkemahan Kota Tegal. Ada sebanyak 735 Pramuka Garuda yang dikukuhkan, terdiri dari Pramuka Siaga, Pramuka Penggalang, dan Pramuka Penegak. Selain pengukuhan, dilaksanakan pula pelepasan kontingen Pramuka Siaga Kota Tegal mengikuti Pesta Siaga Tingkat Daerah Jawa Tengah. Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Tegal, Dr. Gigi Agustus Sulistiantono mengatakan, bagian upaya pembinaan generasi muda yang dikenalkan dengan berbagai kegiatan kepramukaan, sehingga harapan bisa tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter, peduli terhadap sesama, berbudi luhur, dan responsif. Sebanyak 735 Pramuka Garuda akan menjadi contoh dan tauladan bagi generasi muda lainnya, sehingga mereka akan menjadi duta-duta di sekolahnya maupun di lingkungannya yang turut membentuk karakter anak-anak generasi penerus bangsa. Terkait dengan kontingen Pramuka Siaga Kota Tegal yang dikirim mengikuti Pesta Siaga Tingkat Daerah Jawa Tengah, ada sebanyak 32 anak yang mewakili atau 4 barung. Harapannya bisa membawa nama baik Kota Tegal. Menurut Agustui, Pesta Siaga bukan sekedar ajang perlombaan untuk mencari pemenang, namun juga menjadi tempat untuk bermain, belajar, bersahabat, dan menunjukkan kreativitas. Jadikan setiap teman lomba sebagai sarana untuk menambah pengalaman. Ia berpesan agar selalu menjaga kesehatan, menjunjung tinggi sportivitas, menerapkan Dwi Satya dan Dwi Dharma, serta menjaga kekompakan. Demikian Cili Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, laporan rekan Silia dari Sebayu FM sekaligus menutup jumpa kita pada sajian berita Indonesia Live edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Saya Martina Daudau dari LPPL Radio Sasraina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, beserta tim redaksi berita Indonesia Live mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan mohon maaf untuk kekilafan yang ada. Selamat sore dan sampai jumpa.

Salam disiarkan serentak oleh jaringan radio publik dari seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID, Berita Indonesia Live.

0: Nih, nomor siapa ki ye?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, leres. Niki nomor sinten nggih?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Pak, tahun kie anak kedewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah nangen dia, Pak?
4: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
5: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
3: SMK BBC? Apa kue?
5: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
3: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.

0: restoran.
1: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: jika kau pengen ngerokok sih orang kawin waktu
1: ana rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawin waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laris manis, yuk sing duwe barang dagangan. Ayo nang kene dipromosi kena lur. Dagang apa bae? Promosine kepriwe? Tinggal WA bae 08111260543 tulis. Bayar ora gratis nang Laris Manis yo. Takkan jam babat jalur karo del kelur yo.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
3: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
2: Ih, nomornya siapa Ki ya?
5: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
2: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, Gih?
5: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
2: Hah? Tahan?
6: Pernah gak sih ditelepon sama orang gak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
7: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
8: Nah, apa sih? Waktu kau ngiklik temen lagi ya kok waktu pernah mari-mari
9: mulane anggere ngerokok aja rokok ilegal ya.
10: Ika kowe ngerokok sih ora gawe waktu.
8: Ana rokok legal karo ilegal. Lah gue sing legal sing kepriwe?
10: Jelasna kowe kan ngerokok sing ora gawe waktu. Rokok legal kowe sing ana pita cukene alias ana bandrol regane. Kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda. Lan pidana penjarane kang.
11: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
12: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.

0: Coca-Cola cookies enaknya full.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gene kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
1: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat wesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
1: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

kumpul yuk. Barang dagangan Erika yuk, dipromosikan nang kene yuk. Ayo, mayo, mayo. Oke, kesing kepengen takon-takon ke nang anu Facebook ya. Facebook mustolingan dar kemalang ngibing jan. Dodolan apa Rika ini dipromosikan kok, digratisi kok, malah direwangi dodolan nang kene men kon laris manis Tanjung Kimpul malahan. Ngibing, baik tiada hari tanpa ngibing. Oke. Terima kasih, terima kasih. Nomor WhatsApp. Ora dodolan jeng. Oh, gajian sih ya. Iya. Jadi ini, baik.

nomor WhatsApp dan keterangan ada di kolom komentar ya guys. Selamat sore, terima kasih buat siapa nih, Alia Froris. Dijual bougainville, bunga bougainville berwarna-warni, silakan Anda bisa pilih. Dan mau tanya-tanya juga boleh, silakan datang ke lokasi langsung. Boleh banget. Lokasinya di Bulaksari, Bantarsari, Cilacap. Alia Floris, WA-nya admin 0858763043302. Silakan Anda tulis WhatsApp-nya atau yang bisa dihubungi lah, langsung saja lah ya, nggak usah banyak-banyak macam-macam. Silakan. Apa saja yang Anda jual?

Tap ya. Tap. Oh, pet. iPad ya. iPad ya. Barang bekas seperti baru dijual Redmi Pad 2 Lite New 4+4 128 GB. Baru dipakai 2 bulan. Full set, no minus, super mulus. Pemakaian cewek, yang pakai cewek. Jadi hati-hati. Sudah ada cas keyboardnya dan pen. Oh iya, silakan yang minat bisa WhatsApp 08 21 3196 922. Harga dibuka 2 juta rupiah. Ada pennya yang buat gambar gitu, nulis iPad, pad, pad, pad. Silakan kalau pengen lihat gambarnya di Facebook Bercahaya FM ya, ada di Facebook itu ya. Oke guys, oke, silakan tulis saja. WhatsApp boleh di 08 21 26 05 43 atau di Facebooknya langsung tulis di kolom komentar beserta gambar.

0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, Ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, Dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, Ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
6: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
5: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Radio Bercahaya FM Laris Manis hadir hanya hari Jumat saja ya, Bapak Ibu.
1: Laris.
0: Oke, terima kasih yang sudah mempromosikan dagangannya. Oh, ini tadi sudah full set bus up. Oh, ini nih. Ya, terima panggilan wilayah Cilacap Kota Dewi Rahmawati. Body message lulur Rp80.000. Message capek Rp80.000. Message maksudnya pijet lur, pijet karo luluran, gue 80.000. Pijet kesel 80.000. Tapi ini cewek ya. Kerokan selawe ibu, iya 25.000 untuk yang minta dikerokin ini, kerokan ternyata ya. Totok plus masker wajah 50.000. Hubungi WhatsAppnya 0895 4011 42281. Nomornya panjang sekali ya. 0 4 6 2 10 11 13 digit. Oke, jangan kemana-mana. Abis ini 4:30 nanti akan ada Lintas Bercahaya, informasi terbaru seputar

0: saben Senin ngasih setu mulai jam rolas awan nang 94.3 radio Bercahaya FM Cilacap, streaming bercahayafm.com. tembang gending kelangenan pokoke nyamleng temenan.
1: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
2: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
3: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
4: Samsung menjelaskan besar. Mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
5: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
6: mengakibatkan drainase yang sebelah
7: mengamankan sejumlah.
8: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
9: Hanya panmensel.
1: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.
0: Aduh, larane.
10: Tahan, Mak.
0: Aw, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
10: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
1: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya, segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113, Pos Kroya 0821-4352-6635, Pos Sidareja 0821-2133-7517, Pos Majena 0812-2835-7071 atau melalui aplikasi Satkar Taru Siap. Download di Google Play Store.
10: Matur nuwun Damkar.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Aduh, Jen. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Rujin jeruk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku. Senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatate go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Ya, halo, ini siapa?
4: Ini Mama sayang. Gimana, kamu udah makan?
3: Udah, Ma.
4: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
3: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, mah?
4: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
3: Kalau mama bilang, apa mah kalau bohong soal uang? Berarti...
4: Itu namanya korupsi, sayang.
3: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, mah?
5: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: hemat devisa 20 triliun. Pertamina mulai kembangkan kilang di Cilacap dan Dumai. Waspada cuaca ekstrim, gelombang tinggi dan ancaman rob mengintai pesisir Cilacap.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. PT Pertamina Patraniaga PPN resmi memulai pelaksanaan proyek hilirisasi nasional fase 2 untuk pengembangan kilang gasolin di Cilacap dan Dumai. Langkah strategis ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga 20 triliun per tahun, sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional dengan menekan ketergantungan pada impor BBM. Proyek ini merupakan bagian dari dukungan Pertamina terhadap program Asta Cita pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah domestik. Melalui pengembangan ini, kapasitas kilang gasolin Dumai ditargetkan mencapai 30 ribu barel per hari, sementara kilang gasolin Cilacap mencapai 32 ribu PPH. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, Robert MV Dumatubun, menjelaskan bahwa perusahaan menerapkan strategi pertumbuhan ganda untuk meningkatkan daya saing di kancah global. Peningkatan kapasitas ini diharapkan memberikan dampak ekonomi yang masif. Selain penghematan devisa, proyek ini diprediksi akan menyerap hingga 6.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan operasi. Secara operasional, kilang Dumai ditargetkan memproduksi 0,9 juta kiloliter gasolin per tahun, sedangkan kilang Cilacap diproyeksikan menghasilkan 1,1 juta kiloliter gasolin per tahun. Selain berfokus pada angka produksi, Pertamina memastikan produk yang dihasilkan akan lebih ramah lingkungan dengan kandungan sulfur di bawah 50 ppm. Proyek ini juga menargetkan tingkat komponen dalam negeri TKDN sebesar 30%. Pengembangan kilang Cilacap dan Dumai ini merupakan bagian dari groundbreaking 13 proyek strategis nasional PSN tahap 2 yang dikoordinasikan oleh Danantara dengan total nilai investasi mencapai 116 triliun. Selain kilang, proyek-proyek tersebut mencakup pembangunan tangki BBM hingga pengembangan substitusi LPG di berbagai wilayah Indonesia.
1: Lintas Bercahaya.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, kesibukan luar biasa tak hanya terlihat di lapak penjualan hewan kurban, tetapi juga di pasar hewan Karang Pucung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di sini terdapat salon khusus kambing yang mendadak banjir pelanggan. Para pedagang dan pemilik kambing berbondong-bondong membawa hewan ternak mereka untuk bersolek. Tujuannya agar penampilan kambing terlihat lebih gagah, bersih, dan tentu saja untuk mendongkrak harga jual di mata calon pembeli. Jaja, satu-satunya pemilik salon kambing di komplek pasar tersebut, mengaku kewalahan melayani permintaan yang melonjak tajam. Layanan yang ditawarkan salon milik Jaja terbilang lengkap, layaknya perawatan grooming hewan peliharaan mewah. Beberapa perawatan yang menjadi favorit antara lain potong tanduk, kambing yang bertanduk terlalu panjang atau tidak beraturan dipotong dan dirapikan menggunakan gergaji besi dan kikir. Selain itu, manicure dan pedicure, kuku kambing dibersihkan dan dipotong agar kaki kambing terlihat kokoh dan cukur bulu. Bulu-bulu yang gimbal atau kusam dirapikan menggunakan sisir dan beragam jenis gunting khusus agar kambing terlihat lebih ganteng. Keberadaan salon ini menjadi solusi bagi para pedagang yang ingin memberikan kesan pertama yang menggoda bagi konsumen. Tarif yang dipatok pun cukup terjangkau, berkisar antara Rp20.000 hingga Rp50.000 per ekor, tergantung jenis perawatan yang dipilih. Kenaikan jumlah pasien di salon Jaja pun sangat signifikan. Jika pada hari biasa ia hanya melayani 10 hingga 20 ekor, kini menjelang Idul Adha jumlah kambing yang mengantri mencapai 25 hingga 35 ekor per hari. Hardu, salah satu pemilik kambing, mengaku rutin membawa ternaknya ke salon milik Jaja sebelum dipajang di pasar. Menurutnya, kambing yang sudah mendapatkan perawatan memiliki daya tarik yang jauh berbeda dibandingkan kambing yang dibiarkan apa adanya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pantai Jetis di wilayah pesisir Cilacap menjadi salah satu tujuan wisata favorit masyarakat untuk menghabiskan masa liburan dan akhir pekan. Sejumlah pengunjung terlihat memadati kawasan pantai bersama keluarga, teman, maupun saudara untuk menikmati suasana pantai dengan biaya yang terjangkau. Di lokasi wisata ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan laut, bermain pasir, berenang, hingga menunggang kuda. Selain itu, berbagai kuliner khas pesisir juga tersedia di sekitar kawasan wisata dengan harga yang relatif ramah di kantong. Akses menuju Pantai Jetis yang mudah serta biaya wisata yang murah menjadi alasan utama pantai ini tetap diminati masyarakat dari berbagai daerah seperti Cilacap, Banyumas, hingga Gombong. Salah seorang pengunjung asal Purwokerto yang datang bersama rombongan mengaku senang dapat berlibur bersama keluarga dan teman tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Ia menilai suasana pantai cukup nyaman dan banyak wahana bermain yang bisa dinikmati pengunjung sambil menikmati makanan laut dan minuman kelapa muda di kawasan pantai. Sementara itu, para pedagang berharap ramainya pengunjung dapat terus berlangsung, terutama saat musim liburan dan akhir pekan. Mereka berharap sektor pariwisata di Pantai Jetis mampu membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar melalui usaha kuliner dan perdagangan kecil lainnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
2: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit

0: pisan, kemerlup pisan. Gedek na barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
3: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Dik, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
4: Walah, ketinggalan info kowe lah. Dan arep lapor pajak gue, ora perlu lunga maring ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
5: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan, SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
6: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
1: Mayu, Li.
4: Arep ngendi?
1: Mangan bakso pae yuk.
4: Mayu.
7: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
5: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. BPBD Kabupaten Cilacap melakukan monitoring kondisi hunian sementara huntara di Desa Jenang, Kecamatan Majenang belum lama ini. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap bersama jajaran bidang kedaruratan dan logistik. Monitoring dilakukan untuk mengecek kondisi lingkungan huntara, progres pembangunan masjid, hingga kebutuhan sarana drainase guna mengatasi genangan air di kawasan huntara. Dalam hasil monitoring ditemukan beberapa titik jalan di lingkungan huntara mengalami ambles dan bergelombang akibat aktivitas kendaraan berat proyek sekolah rakyat yang parkir di sekitar lokasi. BPBD meminta UPTD PKBD Majenang segera berkoordinasi dengan pihak pelaksana proyek agar dilakukan perbaikan pada titik jalan yang rusak. Selain itu, pembangunan Masjid Huntara dilaporkan telah mencapai progres sekitar 85% dan saat ini masih dalam tahap penyelesaian akhir. BPBD juga menyoroti persoalan genangan air di kawasan Huntara. Pemerintah Desa Jenang diminta segera mengajukan surat kepada Korpri terkait kebutuhan pipanisasi dan saluran drainase pembuangan limbah rumah tangga sesuai kondisi lapangan. Sementara untuk kebutuhan penerangan jalan di lingkungan Huntara, pemerintah desa diarahkan mengusulkan permohonan bantuan kepada Bupati Cilacap agar akses dan keamanan warga lebih terjamin pada malam hari.
7: Lintas Bercahaya.
5: Masyarakat di sepanjang pesisir selatan Jawa, khususnya wilayah Kabupaten Cilacap, dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra dalam beberapa waktu ke depan. Selain tantangan cuaca di darat, sektor kelautan kini menghadapi ancaman serius akibat aktivitas angin timuran yang menguat secara signifikan. Penguatan angin timuran yang bertiup kencang menjadi pemicu utama meningkatnya tinggi gelombang di Samudra Hindia. Menurut penjelasan

0: San Forecaster BMKG Cilacap Adnan Dendi Mardika, dinamika atmosfer ini memaksa tinggi gelombang masuk ke kategori berbahaya. Kondisi ini menciptakan resiko tinggi bagi keselamatan pelayaran, terutama bagi para nelayan tradisional yang menggunakan perahu berukuran kecil. Tidak hanya berdampak pada aktivitas di tengah laut, kombinasi gelombang tinggi dan pasang air laut juga memicu kekhawatiran terjadinya banjirop pasang air laut yang mengenangi daratan. Wilayah pesisir seperti Pantai Sodong menjadi salah satu titik yang dipantau ketat. Luapan air laut ke darat tidak hanya dapat merusak infrastruktur, wisata, dan warung-warung milik warga, tetapi juga mengancam permukiman penduduk yang berada di daratan rendah sekitar pantai.
1: Kalau musim timuran itu, gelombang itu secara umum untuk wilayah selatan Cilacap tinggi semua, selatan Jawa tinggi semua. Jadi kategori tinggi 2,5 sampai 4 meter itu akan sering terjadi, bahkan sangat tinggi di atas 4 meter ya, 4 sampai 6 meter itu akan sering terjadi juga. Itu informasi itu akan kita informasikan seperti biasa setiap hari untuk 3 hari ke depan, dan itu memang menjadi langganan ya untuk wilayah selatan Jawa ya. Kalau timuran pasti gelombangnya tinggi, bahkan bisa mencapai 6 meter untuk wilayah samudra gitu ya. Nah, kalau rob memang historisnya kalau misalkan contoh Pantai Sodong. Nah, kalau gelombangnya tinggi, terus pasangnya juga lagi tinggi, nah itu beberapa wilayah memang ada kemungkinan peningkatan kejadian rob gitu.
0: Menyikapi situasi yang dinamis ini, BMKG menegaskan komitmennya untuk melakukan pemantauan selama 24 jam penuh. Informasi mengenai pembaruan cuaca dan peringatan dini, early warning, akan dirilis setiap hari untuk memastikan masyarakat mendapatkan data yang akurat.
2: Lintas Bercahaya.
0: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cilacap bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap selenggarakan sosialisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi penerima bantuan insentif pengajar keagamaan di aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap belum lama ini. Kepala Kankemenag Kabupaten Cilacap yang diwakili oleh Kasubag TU Kankemenag Kabupaten Cilacap Haji Toha didampingi Kasih PD Pontren menyampaikan terima kasih pada BBJS Ketenagakerjaan yang telah memfasilitasi kegiatan pada guru, ustadz, ustazah yang telah berjuang dalam memberikan ilmu pada para santri atau murid. Dalam kesempatan yang sama, hadir Kepala Bagian Kesraseda Kabupaten Cilacap, Haji Najib, mewakili PLT Bupati Cilacap, Kabak Kesra menyadari sepenuhnya bahwa peran para tenaga pendidik keagamaan sangatlah besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter mulia generasi muda. Selanjutnya, pemateri dari BPJS Ketenagakerjaan Rio menerangkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertugas melindungi seluruh pekerja melalui 4 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja JKK, jaminan kematian JKM, jaminan hari tua JHT, dan jaminan pensiun CP.
2: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

Menjadi sukses hingga kaya raya tak semudah membalikan telapak tangan. Sukses perlu digapai lewat kerja keras, konsistensi, dan proses yang panjang. Hal inilah yang dilakukan Sahid Khan, miliarder muslim yang dulunya tukang cuci piring. Pria Amerika Serikat keturunan Pakistan ini kini menjadi salah satu pengusaha terkaya di dunia. Melansir Forbes, pada hari Rabu 29 Maret 2023, Sahid Khan memiliki kekayaan 12,1 miliar US dollar atau setara 181,5 triliun rupiah. Pria berusia 72 tahun ini menempati posisi ke-140 jajaran orang terkaya di dunia. Ketika masih duduk di bangku kuliah, Khan sudah mulai mewujudkan mimpinya yang ingin menjadi seorang sukses. Karir pertamanya dengan Flex and Get. Setelah lulus kuliah, dirinya terpilih menjadi direktur teknis di perusahaan tersebut. Dia merupakan pelopor pembuatan bumper mobil untuk truk pickup dan bengkel perbaikan. Sukses menjadi pengusaha bumper mobil dan bengkel, Sahid Khan tak langsung berpuas diri. Ia kemudian berupaya membuat kekayaan yang dimiliki tumbuh dengan menanam saham di dunia olahraga. Pertama kali, pria berkumis tebal ini berusaha untuk memiliki tim NFL pada tahun 2010. Kesepakatan untuk mengakuisisi 60% St. Louis Rams sempat dibuat. Namun, pemegang saham minoritas Stan Kroenke membatalkan perjanjian tersebut karena terbentur oleh klausul. Akan tetapi, Khan tidak menyerah begitu saja. Dirinya kemudian membeli Jacksonville Jaguar, salah satu tim American Football pada tahun 2011. Dirinya pun semakin kecanduan dengan menanam saham di dunia olahraga. Pasalnya, sekitar 2 tahun setelah membeli tim football, dirinya membeli klub sepak bola Fulham yang berbasis di Inggris. Kemudian, Sahid Khan membeli Flex and Gate pada tahun 1980 dan hanya dalam waktu 9 tahun menjadikan perusahaan itu sebagai satu-satunya pemasok suku cadang Toyota di Amerika Serikat. Sahid Khan menikah dengan kekasihnya sejak kuliah, yaitu Ann Khan, pada tahun 1977. Kini dirinya sudah menikah selama 31 tahun dan dikaruniai 2 anak, yaitu Tony dan Sana. Saat ini, Khan dan keluarganya tinggal di Naples, Florida, Amerika. Demikian serba-serbi islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sebarkanlah perdamaian dan berilah makan kepada yang membutuhkan, dan jadilah kalian semua saling bersaudara sebagaimana Allah azza wa jalla memerintahkan kalian semua.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye, dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak, kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat tonin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya nggo kesehatan. Serta keran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Duh, kipyok temen arep mari ngendi, Tun?
4: Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedek na barang ngering matahari apa tuh?
4: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
4: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
8: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
7: Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima.
8: Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
9: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
7: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
8: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda. 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Nyang pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu. Kayak kuwi lho. Percaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
1: Ngone pakir no pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
1: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
0: Ih, nomornya siapa kaya?
4: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, gih?
4: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
5: Pernah gak sih ditelepon sama orang gak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Pak, tahun kie anak kedewek lulus SMP.
7: Terus arep lanjut nang sekolah nang endi ya, Pak?
8: Jajal takon bocahe, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
9: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
7: SMK BBC? Apa kuwe?
9: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
7: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
4: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
6: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
10: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
11: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh.

0: pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks, dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya, Mas.
2: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
1: Abis, Masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
3: Arep aki kahon min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: Kebenaran Senandung Negeri Jiran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga bercahaya. Ketemu lagi malam hari ini bareng sama Arta. Dan kali ini di Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Sampai jam 9 malam Arta bakal temani Anda yang suka dengan koleksi gita-gita dari Negeri Jiran Malaysia. Silakan aja, Anda bisa request di 0811260543 maupun yang jauh dari jangkauan kami juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com. Mudah-mudahan di hari Jumat yang penuh berkah ini, 15 Mei 2026, saya harap kabar baik selalu menyertai Anda.

0: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
0: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
2: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B /42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
4: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Satu kita yang cukup legendaris ya, warga percaya. Lagu ini menceritakan tentang seorang pria dari desa yang sangat mencintai kekasihnya, Tiara. Tapi hubungan mereka ditentang keras oleh kedua orang tuanya. Dan si penulis lagu ini, M. Nasir, pernah menjelaskan bahwa lirik mengenai dipenjara atau terhukum bukanlah berarti sang pria dihukum gantung seperti rumor yang beredar ya. Lirik tersebut adalah metafora tentang perasaan terkurung dan terasing yang dialami oleh masyarakat desa. Banyak pendengar mengira lagu ini berkisah tentang seorang narapidana yang menulis surat dari penjara sebelum dieksekusi mati, yang kemudian memicu kontroversi. M. Nasir menepis teori tersebut dan menegaskan bahwa sang pria hanya pasrah dan terpuruk karena dipisahkan oleh sebuah paksaan. Jadi memang tidak direstui oleh kedua orang tua.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is bu.
2: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung bu.
2: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen kaya kanak. Ngo dandan dapur tiana.
6: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
2: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya bu, ibune rasa melu.
2: Iya, nyong melu, warep tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Berjaya FM, paling pas untuk Cilacap. Ngomong-ngomong, siapa sih jagoan dalam hidup Anda selain orang tua, warga Berjaya? Kalau aku sih jujur, sinyal ya. Setuju nggak nih? Hari gini siapa sih yang nggak butuh sinyal, ya kan? Di mana-mana orang nyari sinyal, cari cuan, streaming, gaming, sampai sesimpel ngabarin untuk keluarga, semuanya bergantung sama sinyal. Sehari aja di PHP-in sama sinyal, pastinya panik ya. Dan untungnya sekarang Smart Friend ada di mana-mana, jadi jagoan sinyal se-Indonesia. Sinyalnya makin kuat dan nyebar di seluruh Indonesia dari kota sampai desa. Coba dan buktiin aja, warga Berjaya. Baik, selamat malam Arta, ketemu sama yang udah gabung di Sinaran malam hari ini. Ada Ahmad Anas Ramadan, tadi sembilunya barusan saya puterin ya. Dan selamat malam juga buat Arjuna yang ada di Kroya. Malam hari ini pengen request gitanya juga. Salamnya buat Mbak Mustolinya, Mama Rizky yang ada di Petarangan, Mama Bian, Babe Sukar, Mbak Kartim, Pak Hadi, Mama Eza, Eyang Clara, semuanya tanpa terkecuali yang ada di grup Bercahaya. Buat Mas Artanya, metugas aja. Oke, terima kasih.

0: Bar-babaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
3: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
0: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
4: Sudah terbukti teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
5: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
6: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP

0: P, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
2: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
2: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
3: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
4: Aduh, larane.
5: Tahan, Mak.
4: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya lah.
5: Kie bewis alon kok. Aha, dela mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong lepaskan cincin.
6: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
5: Matur nuwun Damkar.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
7: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: siaran Senandung Negeri Jiran.
1: Baru jam 8 malam lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Jangan khawatir, masih ada 1 jam kurang lebihnya untuk Arta bisa temani Anda malam hari ini di Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Dan terima kasih juga buat yang baru gabung malam hari ini. Halo, selamat malam buat Gembang Asmara yang ada di Adipala Doplang. Malam hari ini pengen request gitarnya Isabella. Tadi kebetulan lagunya Shirt udah Arta puterin ya, yang Gadis Misteri. Mungkin diganti aja sama yang lain ya, Kang Gumbang Asmara. Terus juga selamat malam buat Mustolinga yang malam hari ini mau bagi salam juga buat Mama Enok,

0: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
0: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
2: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B /42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi. Ih, nomornya siapa ki ya?
3: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
1: Enggih, Laras. Niki nomornya sinten, Gi?
3: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan?
4: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
5: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: siaran Senandung Negeri Jiran.
1: Dalam beberapa waktu ke depan, warga percaya kita diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan karena di sepanjang pesisir selatan Jawa, khususnya wilayah Kabupaten Cilacap, selain tantangan cuaca di darat, sektor kelautan juga menghadapi ancaman yang serius ya akibat aktivitas angin timuran yang menguat secara signifikan. Penguatan angin timuran bertiup kencang menjadi pemicu utama meningkatnya tinggi gelombang di Samudra India. Dan menurut penjelasan forecaster BMKG Cilacap, Adnan Dendi Mardika, di mana atmosfer ini memaksa tinggi gelombang masuk ke kategori berbahaya, warga percaya. Jadi kondisi ini menciptakan risiko tinggi bagi keselamatan pelayaran, terutama buat para nelayan tradisional yang menggunakan perahu berukuran kecil. Tapi nggak hanya berdampak sama aktivitas di laut ya. Kombinasi gelombang tinggi dan pasang air laut juga memicu kekhawatiran terjadinya banjirop pasang air laut yang mengenangi daratan. Wilayah pesisir seperti Pantai Sodong ini jadi salah satu titik yang dipantau ketat ya. Jadi luapan air laut ke darat tidak hanya dapat merusak infrastruktur wisata dan warung-warung milik warga, tetapi juga mengancam permukiman penduduk yang berada di dataran rendah sekitar pantai. Ini gimana Bang Kumbang Asmara, dari tadi udah dibaca untuk requestnya, kalau mau diganti sama yang lain silakan aja untuk gitanya ya. Oh, jadi pengen masuk online ya. Gimana Bang?
2: Tapi Siti Nurhalisa Mas.
1: Tadi sudah diputar Siti Nurhalisa, barusan saya ngomong itu lagu
2: dia.
1: Siti Nurhalisa sudah ya, diputar Bang.
2: Saya, Mas.
1: Siti Nurhalisa sudah diputar. Sudah diputar lagunya, ini enggak didengerin malah. Sudah. Tadi Siti Nurhalisanya sudah diputar ya Bang Kumbang Asmara. Cinta bukan biasa.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu kau mari-mari
4: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya
6: jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
6: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
10: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
9: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa kue? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
11: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
10: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
9: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
12: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700. Widi 0815-8672-9554.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gak kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kek anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah nang endi ya, Pak?
2: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
7: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
6: SMK BBC? Apa kue?
7: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis

0: Abi lulus sekolah, Ade bisa kerja nang luar negeri. Terus, siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
1: Wah, nek kaya gue Mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
2: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
0: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
4: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sinaran senandung negeri jiran.
2: Sudah hampir jam 9 malam nih, warga bercahaya jadi kebersamaan harta di Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Sampai di sini aja ya. Dan insya Allah kita ketemu lagi di hari Jumat depan dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah, terus nanti dilanjut Wayang Kulit Semalam Suntuk. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam Berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam Berita. Di antaranya, ASN Sragen diharapkan mampu bertransformasi di era pemerintahan digital. Percepat penanganan bencana Maribaya, Pemkab Purbalingga mulai distribusikan material Ruspin. Inilah Jateng dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: teknologi mendorong perubahan paradigma pemerintahan menuju era pemerintahan digital. Dewi Ratih melaporkan untuk Anda.
1: Perkembangan teknologi mendorong perubahan paradigma pemerintahan menuju era pemerintahan digital. Jika sebelumnya berada pada era e-government dan kemudian sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang menitikberatkan pada penggunaan komputer dan aplikasi, kini pemanfaatan teknologi informasi dituntut mampu memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen, Dwianto SSTPMSI, di hadapan aparatur sipil negara ASN Pemkab Sragen saat menjadi pembina apel pagi, Senin 4 Mei 2026, di halaman kantor terpadu Pemda Kabupaten Sragen. Lebih lanjut dikatakan, optimalisasi penggunaan sistem digital juga terus dilakukan. Salah satunya, melalui pemanfaatan aplikasi Srikandi yang diharapkan digunakan secara menyeluruh, mulai dari pimpinan hingga pelaksana. Sistem tersebut mendukung pengelolaan arsip dan dokumen agar lebih tertib dan terintegrasi. Selain itu, para penyelenggara negara juga diingatkan untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Prinsip saring sebelum sharing perlu diterapkan agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat serta sikap bijak dalam bermedia sosial, diharapkan pemerintahan digital mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Yang saya sampaikan yang pertama terkait dengan paradigma pemerintahan digital. Pemerintahan digital bergeser dari yang semula itu era e-government, kemudian era SPBE atau sistem pemerintahan berbasis digital. Mulai tahun kemarin kita mulai bergeser ke era pemerintahan digital. Jadi kalau era-era dulu, era IGAF itu kita menggunakan komputer untuk bekerja, era SPBE itu kita menggunakan aplikasi untuk bekerja. Di era pemerintahan digital ini bahwasannya teknologi informasi yang kita manfaatkan harus berdampak. Jadi yang diutamakan adalah dampak terhadap pelayanan publik maupun dampak terhadap masyarakat. Oleh karena itu, beberapa hal terkait dengan penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, aplikasi ini harus kita optimalkan. Di antaranya pemanfaatan Srikandi. Dan yang kedua, saat ini kita di era medsos ya. Oleh karena itu, kita semua sebagai penyelenggara negara harusnya bijak menggunakan medsos dengan sebaik-baiknya. Saring sebelum sharing.
1: Demikian, saya Dewi Ratih, reporter Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Kawasan Permukiman DLHPKP mulai menyalurkan bantuan material bangunan bagi korban bencana tanah bergerak di Desa Maribaya, Kecamatan Karanganyar. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Pemkab Purbalingga melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Kawasan Permukiman DLHPKP mulai menyalurkan bantuan material bangunan bagi korban bencana tanah bergerak di Desa Maribaya, Kecamatan Karanganyar. Teknologi rumah sistem panel instan Ruspin dipilih sebagai solusi hunian yang cepat, efisien, dan tahan gempa bagi warga terdampak. Fungsional PKP Muda DLH PKP Purbalingga Eko Yulianto menyampaikan bahwa proses distribusi saat ini tengah berlangsung. Dari total 13 unit yang direncanakan, sebanyak 7 paket material Ruspin telah sampai di lokasi, sedangkan untuk material pendukung lainnya akan dikirimkan setelah seluruh komponen Ruspin tuntas tersalurkan. Eko menjelaskan pengiriman dilakukan secara bertahap mengingat volume material yang cukup besar, yakni setiap satu unit rumah memerlukan satu armada truk untuk mengangkut panel-panel beton hingga ke lokasi tujuan. Adapun, seluruh material ini didatangkan langsung dari pabrik beton di Kebasen Banyumas. Dijelaskan Eko, Ruspin menjadi pilihan utama karena desainnya yang inovatif serta dirancang untuk kekuatan struktural yang mumpuni dan menjamin sambungan antar panel tetap fleksibel namun kuat terhadap guncangan. Eko menuturkan jika fondasi sudah siap, perakitan struktur utama Ruspin hanya membutuhkan waktu sekitar 3 hari.
4: Pembelian itu dari Ketua Pokmas dan wakilnya, dan ada pihak desa juga, jadi produsennya Ruspin di Kebasen itu. Kesiapan sini pondasinya sudah siap, pemasangan Ruspinnya sih rata-rata 3 hari lah sudah selesai, tinggal nanti material lainnya menyusul. Jadi kalau Ruspinnya sudah terpasang, material lain kan tinggal apple dan sebagainya, ya tukang di desa sudah biasalah yang perlu napa kemarin perlu pelatihan karena ini Ruspin kan hal baru ya, bukan baru banget sih tapi adopsi replikasi lah ya, replikasi dari provinsi, harapannya rumahnya kuat kokoh secara struktur gitu. Kalau dinding-dinding sih dari tukang di desa insyaallah sudah terbiasa. Untuk satu rumah itu satu truk, jadi satu truk hanya untuk muat satu rumah, di panel-panelnya itu sekali bawa cuma untuk satu rumah.
3: Eko menambahkan total anggaran yang dikucurkan Pemkab Purbalingga untuk bantuan ini mencapai 520 juta. Dana tersebut dibagi rata kepada 13 warga penerima manfaat, di mana setiap kepala keluarga mendapatkan bantuan senilai 40 juta rupiah. Sementara itu seluruh dana bantuan tersebut dialokasikan sepenuhnya untuk pengadaan material bangunan untuk memastikan warga mendapatkan hunian yang layak dan lebih aman dari resiko bencana. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Batang mulai intens menggelar sosialisasi menggunakan berbagai platform digital menjelang pelaksanaan sensus ekonomi SE 2026. Selengkapnya Heri Kisianto melaporkan untuk Anda.
5: Badan Pusat Statistik BPS Batang mulai intens menggelar sosialisasi menggunakan berbagai platform digital menjelang pelaksanaan sensus ekonomi SE 2026. Salah satunya dengan memanfaatkan media digital podcast bertajuk Ngobras atau Ngobrol Asik Soal Statistik menjadi sarana agar perusahaan maupun UMKM menyiapkan diri menerima kunjungan petugas agar memperoleh data yang akurat. Sensus ekonomi 2026 akan dimulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 yang menyasar sejumlah perusahaan besar yang tersebar di kawasan ekonomi khusus KEK Industropolis maupun Batang Industrial Park atau BIP. Pada awal Mei, Kepala BPS Batang, Heni Jumadi bersama jajarannya akan berfokus melakukan sensus pada perusahaan yang bernaung di bawah KEK dan BIP.
6: Pasar door-to-door di 15 Juni. Jadi sensus ekonomi ini memang dimulai 1 Mei sampai 31 Agustus. Tetapi 1 Mei sampai dengan pertengahan Juni itu baru pendataan usaha besar. Pendataan apa kan? Usaha besar dulu. Usaha besar nanti didata secara tekol. Kemudian nanti pada saat 15 Juninya itu kalau sudah ada petugas, petugas yang door-to-door itu dilatih dan direkrut dan dilatih, baru dilakukan pendataan secara door-to-door-nya mulai 15 sampai dengan Agustus.
5: Untuk menunjang kemudahan pendataan, Ketua Tim Sensus Ekonomi 2026 Cahya Wisnuwardana segera akan membuka rekrutmen petugas secara resmi dan terbuka.
7: Jadi memang sampai dengan saat ini rekrutmen itu kita masih menunggu jadwal dari pusat. Tapi secara umum nanti rekrutmen akan kita lakukan secara terbuka. Nanti pengumuman akan kita posting di media sosial BPS Batang. Nanti bisa diakses di mitra.bps.go.id. Rekrutmen akan terpilih, kemudian akan kita lakukan pelatihan petugas. Hasil dari pelatihan tadi, petugas akan melakukan pendataan mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 secara door-to-door ke tempat usaha dan ke rumah tangga di setiap wilayah Kabupaten Batang.
5: Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan BPS untuk melakukan pemutakhiran data kependudukan termasuk merekam kondisi nyata kediaman warga. Hal ini untuk membantu memudahkan pemerintah Kabupaten Batang nantinya dalam mengetahui kondisi fakta di lapangan terkait kesejahteraan warganya.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Kabupaten Purbalingga memastikan sebanyak 567 calon jemaah haji atau CJH asal Purbalingga siap diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga memastikan sebanyak 567 calon jemaah haji CCH asal Purbalingga siap diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Namun dari total tersebut terdapat 168 jemaah yang masuk dalam kategori faktor resiko dan memerlukan pemantauan kesehatan ekstra. Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Dinkes PPKB Purbalingga, Dr. Devi Herawati mengungkapkan bahwa data tersebut diperoleh melalui sistem informasi kesehatan haji Siskohajkes. Adapun pemantauan dilakukan kepada CCH sejak data terinput dalam sistem tersebut untuk memastikan seluruh jemaah dalam kondisi prima selama menjalankan ibadah. Menurut Dr. Devi, penetapan status kesehatan atau isi to'ah jemaah tahun ini mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan Permenkes yang sangat ketat. Prosedur pengecekan akan dilakukan secara berlapis hingga jemaah tiba di embarkasi Donohudan Solo. Langkah tegas ini diambil demi kebaikan jemaah sebab otoritas di Arab Saudi juga memiliki regulasi ketat, yakni jika ditemukan jemaah yang tidak sehat pasca penerbangan, mereka akan langsung dipulangkan ke tanah air. Devi menyebutkan jemaah yang masuk dalam kategori rentan atau resiko tinggi Risti terbagi menjadi dua faktor utama, yaitu usia di atas 65 tahun dan riwayat penyakit kronis yang menjadi perhatian khusus dalam kategori istitoah seperti penyakit jantung, hipertensi atau darah tinggi, penyakit paru-paru, serta diabetes mellitus. Demi kelancaran ibadah bagi jemaah rentan, CCH dilakukan pendampingan, diantaranya pendampingan alat seperti alat bantu fisik seperti krek atau tongkat bagi jemaah yang membutuhkan bantuan mobilisasi. Kemudian pendampingan orang, yakni bantuan langsung bagi jemaah yang membutuhkan pendampingan khusus saat melaksanakan aktivitas ibadah, serta pendampingan obat, yakni bagi jemaah dengan penyakit kronis, agar wajib membawa dan mengonsumsi persediaan obat selama masa ibadah.
3: Kalau yang punya faktor resiko itu, kurang lebih ada 168 jemaah itu, Mbak, yang harus selalu dipantau, itu data dari Siskohatkes gitu. Karena memang pemeriksaan untuk tahun ini jauh lebih ketat, jadi penetapan isi to'ah kami pun benar-benar mengacu ke Permenkes tentang haji ya, dan memang sangat ketat. Tidak kami lakukan sesuai dengan prosedur, nanti di Donohudan pun ketika jemaah itu lelah atau kelihatan sakit, memang tidak layak untuk terbang, itu langsung dibawa pulang oleh kami ke Purbalingga. Dan
2: Dr. Devi menambahkan dengan persiapan dan pemantauan yang matang ini diharapkan seluruh jemaah haji asal Purbalingga dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Hari Buruh Internasional atau May Day menjadi momentum untuk memperkuat hubungan industrial sehingga tercipta keharmonisan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Ramadi Aksa melaporkan.
4: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Hari Buruh Internasional atau May Day menjadi momentum untuk memperkuat hubungan industrial sehingga tercipta keharmonisan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Menurut perwakilan Perserikatan Buruh di kegiatan Pendopo Pengayoman, hal tersebut sejalan dengan tema peringatan Hari Buruh 2026, yaitu kolaborasi bersama mewujudkan kemajuan industri dan kesejahteraan pekerja dengan tagline Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama.
5: Yang pertama, kegiatan edukasi hubungan industrial akan disematkan sebagai bagian dari peringatan May Day tahun 2026 di Kabupaten Temanggung. Yang kedua, edukasi hubungan industrial melibatkan peserta terdiri dari ketua dari Serikat Pekerja dan satu pengurus buruh yang tercatat di Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Temanggung sebanyak 50 orang yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Temanggung melalui program hubungan industrial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Yang kedua, HRD dari perusahaan baik yang menjadi anggota APindo Kabupaten Temanggung dan yang bukan anggota APindo Kabupaten Temanggung sebanyak 50 orang keikutsertaannya dibiayai oleh masing-masing perusahaan. Untuk kegiatan edukasi hubungan industrial yang akan dilaksanakan pada hari ini Jumat 1 Mei 2026 yang bertempat di Pendopo Pengayoman, yang insya Allah akan kita laksanakan dari jam 8 sampai 11 waktu Indonesia Barat, dengan narasumber Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dengan materi perlindungan pekerja ditinjau dari konsep hubungan kerja. Yang kedua, Kepala Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Padi dengan materi struktur dan skala upah. Kemudian untuk memeriahkan kegiatan edukasi hubungan industrial ini, diadakan juga kegiatan cek kesehatan gratis. Kita bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, yang tidak kalah menarik nanti yang terakhir yaitu pembagian door prize untuk seluruh peserta yang hadir pada pagi ini.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Palang Merah Indonesia, Kabupaten Sragen dipastikan akan menambah armada pelayanan kesehatan pada tahun ini. Hal tersebut menyusul adanya kucuran dana hibah dari pemerintah Kabupaten Sragen yang dialokasikan khusus untuk pengadaan satu unit ambulans baru. Indah Anjani melaporkan selengkapnya.
6: Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Sragen, dipastikan akan menambah armada pelayanan kesehatan pada tahun ini. Hal tersebut menyusul adanya kucuran dana hibah dari pemerintah Kabupaten Sragen yang dialokasikan khusus untuk pengadaan satu unit ambulans baru. Sekretaris PMI Kabupaten Sragen, Darmawan, mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2026 pihaknya menerima dana hibah sebesar Rp300 juta. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp100 juta. Dijelaskan, dana hibah tersebut akan difokuskan untuk pembelian ambulans baru. Pasalnya, kondisi armada yang dimiliki saat ini sudah cukup tua dan kerap mengalami kendala teknis saat digunakan dalam situasi darurat. Meski demikian, pihaknya menambahkan bahwa anggaran Rp300 juta belum sepenuhnya mencukupi untuk pengadaan ambulans dengan standar layanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, PMI Sragen akan menutup kekurangan biaya menggunakan dana internal, termasuk dari hasil program bulan dana PMI. Terkait spesifikasi kendaraan, PMI Sragen berencana memilih jenis Daihatsu Luxio dengan pertimbangan kenyamanan pasien. Estimasi harga kendaraan sekitar Rp270 juta, sementara biaya tambahan untuk modifikasi karoseri dan perlengkapan medis diperkirakan mencapai Rp45 hingga Rp80 juta. Dengan hadirnya ambulans baru ini, PMI Sragen berharap dapat meminimalisir kendala di lapangan, sehingga respon terhadap kebutuhan darurat masyarakat di Bumi Sukowati dapat berjalan lebih cepat dan optimal.
7: Tahun ini kita mendapatkan alokasi anggaran hibah dari Pemda Rp300 juta. Ya. Dan itu kami rencanakan untuk pembelian ambulan, karena ambulan kami umurnya sudah tua sekali, sehingga seringkali ambulan ini respon mogok, itu sering terjadi.
8: Tahun-tahun sebelumnya ibadah dari Pemda berapa?
7: Baru 2 tahun ini. Tahun kemarin kita dapatnya 100 juta, tahun ini kita dapat 300 juta. Itu tentunya ambulan 300 kan tidak cukup. Nanti memang ada tambahan dari PMI sendiri. Nah, salah satunya ya dari bulan dana ini. Sebetulnya karoserinya kalau ambulan itu kan sama gitu ya, karena ada oksigen, ada peralatan segala macam. Kami mengambil spek yang secara spesifikasi untuk kesehatannya itu baik, tetapi mobilnya mungkin kita cari yang memang agak nggak terlalu premium lah. Jadi kami mungkin mobilnya di harga sekitar 270-an. Nanti untuk spek peralatan ambulannya sekitar 45 juta.
6: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL, Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
9: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
10: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
11: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
12: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
11: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
12: Oh gitu ya mas.
10: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
13: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
12: Makasih ya mas.
11: Tangan saya jangan ditarik mbak.
12: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
14: Ih, nomornya siapa kaya?
15: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
14: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, gih?
15: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
14: Hah?
16: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu bea cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan bea cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi bea cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Sayembara. Ana sayembara. Kuwi niki. Sayembara kapriye? Mila anggen kula lamar mboten tinampik nanging ugi mboten dipun tampi. Ananging menawi saged lumebet sayembara pikantuk sayembaranipun saged Gusti Kesuma Dewi citrati dados garwanipun Keng Raka. Nggih Gusti Kula Prabu Arjuna Sastra Bau. Sayembara ingkang kapiye Surata? Sinten kraya Ajang Bathok sinasa lare pangan nirupaminipun ingkang saged nisiaken utawi ngasoraken utawi ngicalaken retuning negari Magodo nggih menika para ratu ingkang sami mesanggran wonten tepining negari Magodo menika ingkang saged pikantuk sayembara liripun saged dhawuh kan Gusti kula Kusuma Dewi Citrawati mengkono Surata. Menemekaten Raden Suwanda pitados kelingkang raka kula Prabu Kalinggapati kula sagah nyirnakaken ratu-ratu ingkang badhe dados retuning negari Magodo. Kula piyambak sandika Raden Suwanda kula Prabu Kalingga Prana ugi sandika badhe ngasoraken ratu salanegari. Kula piyambak nyandikani dawuh Raden Suwanda Raden mboten paduka ingkang tumandang perang kula ingkang badhe nyirakaken ratu salanegari kula Prabu Surya Kastu. Kula piyambak Candra Kastu nyandikani dawuh jer Gusti kula Prabu Arjuna Sasrabahu saged dawuh kalian putri Magodo. Kabeh wae tak tampa kang bakal atur dharma bekti. Mula iku Kakang Pati Surata lan Sang Prabu Kalinggapati, Sang Prabu Kalinggaprana lan Surya Kestu Candra Kestu jujuk marang tepining praja Magodo ratu-ratu kang padha mesanggran ilangake yen perlu dirembug garis yen ora dianakake peperangan. Tak lakoni pecahing jojo lutaing ludiro. Semoga kru dalakan. Semoga.

panggirato wal sinegek ingang wonten pundita mereka ingang wonten pesanggeran ingang dumunung wonten tepining negari Magudo iku Narendra saking negari Pulau Siem titahing dewa ingkang asipat raseksa titahing dewa ingkang pepaesdiu iku ingkang jejuluk Prabu Gudu Darmo ya Sang Prabu Darmo Wasesa kadhep Rekyana Patih Dindo Wasesa tuwin Kelurahan Widjermantri Sarwita ing lagya gandrung-gandrung kapirangu ngrum-ngrum putra putri Dewi Citrawati putri Magodo sipate Narendra titaking dengang asipat yajasa duk nalika sakmal ketingar meringis-meringis waja mrolok kadya mlewis nebaing rawa

punika wanane narendra saking pulau Siem ingkang mesanggeran wonten tapel watesing negari Magudo. Irtiti taking dewa ingkang pepaes diyu. Raga gengalugur gotik wok simbar dodo njeruk purut pakulitane. Pasuryan bengis bathuk. Manyul natra mendul grana pentul wada gingsul lambe gandul. Pasuryan bengis lasan meringis ngisisium kiwa tengen mingis-mingis mindo tesuro remo gimbal micil midangan kulaan tengen punopo to agamani pun narendra saking pelosium prabu gudo dharma ya sang prabu dharma paseso ngagem kuluk kanegoro jamang mas sungsur limo kinancingan garuda mungkur ngagem sumping mas genepeng jinubah soreng pati sinonggo probo kemcono kelat bau no gorang rangan ulur-ulur no gorang rangan daulo ngiras tetali ngagem colotin de puspito kampuh parang rusak kelat bau no gomong so gelang roncong selumpringan supaya tajuk sak kembaran narendra purusim prabu godan dharma ya prabu dalawaseso kalau koratu tigdos timon droguno mandeng geseng lirik pakitik rogo ketaman tunggak kelakak-kelakak bujeng kalau ketaman pat patem mesem-mesem bujeng memes merim temblek.

apa? Kuciwani pun Prabu Darmo. Mawaseso, yo Prabu Kudu Darmo. Milo-milo titahin dewe na asipat nyekso. Sang Prabu, karam sengsem ngumbar dur antor murko. Datan keparang memayu mering hayu ningnap. Nalika samono pilenggah wonten samadyaning wewangunan ing pesanggrahan sinta punika ingkang glegreg tinandra kening raga salumbung putar gedhene wrangka dalem ugi titaking dewa ingkang asipat prasasta patih dendawa sesa

0: Dadah mungkin muri.
1: Abdi kinase tak juga kira togok widan mantri ingkang tak juga kira Sorowito.
0: Sini ke duk nalika samono sang Prabu.

0: Menapa ngang badhe kaparingaken dhateng engkeng abdi Dendo Wasesa. Kira-kira Citrawati nusul mrene apa ora kira-kira? Kira-kira. Wah. Os kok guyu. Kira-kira nusul mrene apa ora? Ingkang nusul mriki Citrawati. Amargi jos pundi dipun ngendikaaken nusul wonten ing pesanggrahan mriki. Mestine sakwise aku sowan ing asane Rama Binah Maratuwa, Rawa Prabu. Citranggodha. Nalika semono ing pasrekan agung ing kraton Magodha. Medine wis semebar wertane. Yuki wertaku Ratu Pulo Siem, Prabu Gudo Darmo, yo Prabu Darmo Wasesa. Iwaku inggih. Nalika Ratu Selawes negara padha nglamar bareng swan aning kraton Magodha. Medine sing katon mencorong dhewe iki aku mestine. Mestine sing mencorong cahyane iki meng aku. Dasar busana sarwa edipeni balian jemerut delima mas gligen tak templek-templekake ing busanaku. Men katon aku ra kudu sugih. Inggih. Nyatane aku dhewe amirsani para kadang ratu sing padha nglamar. Kabeh padha pating cemiming, kabeh padha pating blenggo. Aku dhewe sing sarwa-sarwine sing set. Sarwa-sarwine resik gemrining besus. Ora ana sing kaya aku mulane mestine aku klebu kanggo kembang lambe mestine. Inggih. Lho kok kowe malah meneng wae, Gong? Matur Kang Togong.
1: Angin kula kendel mawon niku jan gumun getun manah kula.
0: Getun gumun piye, Gong?
1: Inggih, wonten pangandikanipun Gusti ingkang kinten-kinten. Napa Citrawati nusul mriki napa mboten olah-olah ambeke.
0: Kira-kira ngambek-ngambek kenan ya.
1: Pikirku kepriwe kono-kono olah-olah. Ajeng Dewi Citrawati nusul tinusul kula.
0: Lagi wong sing ngomong. Nusul mriki sareng napa?
1: Inyong arep nggo ngono nggo petetan.
0: Ya mampir. Iya nggo petetan nang lawangan ya sih kuwe anggen kene karane Togong teni kuwe panjenengan ceblokan kayu bugelan nang lawangan jenengane Togong. Lah ngeneng pula siem Togong kok jeneng penusa. Pikiran mlaku beko dadak.
1: Kaya kena nawa sih di percaya utang di 10,000.
0: Pada pikirin kau ini kejan, jan kangen. Pada-pada yang ngadep ngerasa nih Gusti, jan aku kamu terikah, ben.
1: Kau beli sih?
0: Wingi, doko tekor aku mengene. Jan patang centong. Bergudik nangkat, belum siwur apa-apa. Kaya ku ambek-ambek aku ora jan kakang. Kaya ku ana sing bareng iki ana.
1: Kau terkusuk Nggak rapi batire dhewek, baik
0: pancen. Batirinya orang analias lagi keterima liane Ciono, ayo gue. Apa maning rika, wato gong, korang ngeladeni nanak, oh.
1: Nun sewangin kula getuniku napa kinten-kinten Gusti niku badhe pikantuk dadi terawat.
0: Loh, Geng.
2: Ratu Slamet Negara sing dipilih mesti aku.
1: Ngejaba kuwi
2: ratu-ratu kang padha mesanggra minggahi pirang iji. Sing akeh padha bubar, kabeh tak tendangi. Mungsuh aku padha ora kuat. Iki kang nyinggit gawe mengko-mengkone ya aku kang tuandang. Begini mengko yen sing dipilih dadi putra mantu aku mesti aku kudu ngilangno ratu-ratu ingkang padha nglamar. Lah kuwi. Yen ora luput ratu sing isih do mesanggran. Amarga durung tak parani mengko ya tak parani bubar tangkar.
1: Inggih.
2: Munggari pirang iji. Ingkang cetha aku kang bakal pikantuk Citrawati.
0: Wah. Pikir-pikir kok
2: digrambiang sajroning atimu diembo-embo dientro-entro kok yen Citrawati lenggah jajar karo aku mestine kaya jambe sinigar. Pate
1: dawu sabdo pangandika dikarang-karang
2: dientro-entro ning bayanging pikirmu kira-kira Dewi Citrawati iki patut ora lenggah jajar ning sisihku. Dasar aku Ratu Wiraga Wirupa Wirama. Dedege Citrawati mringin sungsang. Sirah sedeng remo ireng menges ngelar kumbang. Sesino merompio-rompio batuk nyelo cendani.
0: Wah,
2: si nomeng dokturi. Wajo putih miji timun, uang malah nyangkal putung jonggo, mangulan-ulan midangan raju mas.
0: Wah,
2: anteng tajem pola tane. Astong gendewa penentang driji mucukri, payudoro mengker-mengker. Nyengkir gading sakembaran.
1: Rito.
0: Apa kang Togok?
1: Payudara siapa?
0: Oh, koplok. Payudara ini Lisus lah, Wong.
1: Apa?
0: Lisus.
1: Lisus siapa?
0: Oh, lah, Wong. Apa kok digenak-genak matli? Orang kepenak si mirengaken. Oh.
1: Lisus.
0: Payudara Lisus.
1: Lisus. Sus. Sus. Susi.
0: Oke. Aja keselan gila ngomong ya. Kena krisikan. Payudara Lisus.
1: Kota jan kebangetan kok kebangetan. Krisikan yang gane ngomong neng tinggal jaya kok kurung maring kelahang itu suami yang seru banget.
0: Kemulah neng dinding peti sing domong kelahang terus kewang.
1: Eh, dua sedulur inyong neng kelahang dua sedulur inyong.
0: Wah,
2: bangke aneh nawon kemit samparan nyutang gasir piung piung piung.
1: Samparan
2: nyutang gasir.
0: Wentis ngembang pudak.
1: Wentis apa wentis?
0: Rika orang ngerti wentis. Kang palalalalala.
1: Apa orang?
0: Kang palalalalala.
1: Ngomong kempol bukan digawe lalalalala.
0: Kempol. Telapaan resik. Tungkak bunder lir binubut.
2: Wah, yen to lenggah jajar neng sisiku nyoto-nyoto mesti kaya jambe sinigar. Kaya Dewa Kamaya Jaya
0: lan Dewi Ratih.
2: Sapa manis
0: pakur?
1: Apa itu
0: pakur?
2: Mbak bingung.

0: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
0: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
2: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B /42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: kaya sajroning impen ing kono kalane Citrawati merpeki aku teh.
1: Inggih. Enget Gusti menika wonten pesanggrahan. Gusti Dewi Citrawati mboten tindak mriki.
0: Lho kok dadi sisa wi?
2: Ayo murat.
0: Piyong. Lho kok dadi
3: piyong piyong. Kiye kaya kiye. Kang. Kesono ya ora.
1: Tak
3: jeblas-jeblas emak. Ana wong silat ora kurang marga jera. Prayo damu priye teh?
0: Bendo Waseso.
1: Menawi keparan dinten menikun ke ngabdi pada Swan Malik wonten Kraton Magudu. Kadi dipun parengaken menapa mboten Dewi Citrawati menawi monggo kinebu karena peperangan.
3: Palu kamu ngono priye kowe, Dong?
1: Inggi.
3: Kewangku jago gawe nyambut gawe kamu sedulur ndrah temen. Eh sing apa tambah ora mung sepenora. Ujarku kok.
0: Iyo yang ngerti rita nyuntau di biung kim kok luput kapur gare dadi perangan arkep niwe ana werta utusan sekang maes patu utusannya Prabu Arjuna Sasrabau ratu titis yang wikir dasar isih taruna dadi ratu bagus ngembang bawang digdaya seki mandra guna kelebuni kimongko singbila bangsaniku apa orang dredeg nang pikiran rita.
3: Jangan tak kaya mikir nung sewu Gusti Ratu.
0: Beri sarang itu pinemu.
3: Pantau geng buat enggak datang manggih, kita manggih pula.
0: Matu yang kan seto.
3: Jangan tawang barang niku ting, mungkin ada rembuk kaya niku.
0: Rembuk ini?
3: Sing sami seneng kak. Ya niku mereka miki kepengin, mereka miki kepengin. Niku janjane diatur mawon.
0: Diatur kamu ini?
3: Ya bukan aris ya niko. Dados sing sami seneng datang cacai pun pinten lah mungkin lintingan kados dinar arisan ya niko. Sing lintingan yang medal krim gini ku sing bojok krim bisa tahun apa kali tahun mungkin gentasan malih nanti nih bang leger kali niki peperangan mungkin luput katuran ini korban nyawa pripun
0: ono bojok kok gentenan rita rita kok bisa ngomong engkau be
3: tapi sih kadang-kadang sih gak duduk tembong ketang kayak syukur orang yang nganggur
0: becik ngiri be saiki uga teh aku dek anin Kraton Magudu sampai sana kasih ki Rawa Prabu Citran Gudura Maring Agri Citrawati Lagon Negoro itu tak gawe karang abang lain kono tuwau gurudup Senopati Agung Kadang Anen Ratu Maestati Raden Suwondo kadhaaken dening sang jeneng poro kegiatan utusanipun Prabu Pati Suroto Prabu Kalingga Prana Prabu Kalingga Pati Prabu Mulya Kastu Prabu Candra Kastu merepeki manjing wonten salebeting pasanggrahanipun Sang Prabu Gudho Darma. Mengko ta dhisik Sang Prabu ngrenana iki caraka saking Praja Pancawati.

歌ってるんです。パテシパテシエネカリ

0: kowe ngajak perang lawan aku duduk ada pesan
1: Yun
0: dan kaya dini ulo kang marani buk kaya dini sulung kang lebuh para geni
1: putri
0: yang to bakal lebuh
1: antri
0: ulo kang usiana ake dini nalindro magudur wa prabu citra gudur wanin pirat prabu gudarmu kelahan loro ginjah pati
1: sama
0: ojo mong sunggar nyata al sunggar apa kang kanggo piandel ini kowe
1: nyojojo nyolanggung
0: tekano apokeng ekot tekano kaya pola mibu aning ragan tepat akan sangkep dojo kandalan bau kapalanin Prabu Gunung Armo jenggalan aneh palagan
1: ojo mungsung dan nyata.

Waduh, teh. Raden Suwondo Kadanganom. Prabu Arjuna Sasrabahu ing Maspati. Wah, bila ini. Begini. Wah. Iki bakal mbondo kalami. Wah, yen dudu aku koyo daging pakulitane tak tatap mau kepelanku. Wah, nek tumibo. Apakan-apakan kumaran Suwondo Bel murup podo sakolo. Dina korenggal ngedoi sokoragane bisa ngelum mering ragaku gosong podo sanariko. Deh, bebayani Suwondo iki. Tinggal menikau menopo keperengeng hati inggang bading lampu hitam. Duduh musuhmu Suwondo orang kalau digampang. Titeni musuh dada aku kan bakal kasoran. Rakon Suwondo pati ini diring aku. Tak remet sabetangi pebatan orang sumyur kuandani ojo dirani Prabu.

0: Park
1: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kaya kuwi lho.
0: Padha kaya kiye.
1: Bodol.
2: Is Bu.
1: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
1: Usah bingung Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur Tiana.
2: Ngone pakirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakirno.
2: Wah nyong anak ya Bu. Ibunya rasa melu.
1: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
7: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
6: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
7: Coba, saya lihat.
6: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
7: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
8: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
7: Makasih.
8: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
6: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
7: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
9: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
10: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
11: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: babat sayembara gembira tertering projo ugi keparingi nakaken ratu Angkara nanging milo-milo Seti Prabu Kudu Camuyu Prabu Garwadesa Ratu Digreos Kuno kagungan aji bapak wonten ing asta ingkang kawastanan raja Pangampang-ampang
1: ngejobo hamung.

Yeah.

三双头，经常的，也能挖树老人，我要看中，什么，我看松边儿，公园儿，不，他得啥了？谁了？马上就来。

rampung dening aku. Sirnane Sunda utusan saka Mas Pati, aku sego penggali. Ratu-ratu ingkang putra masanggran teknik ing pesan obrak-abrik ingkang tundhone mengko aku kang kapundhut utamantu dening Rama Prabu.

0: Belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
0: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
2: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B -42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Wayo Batara ya jagat Pramudita. Sumantri kula nuwun dawuh pangandika Bapa. Ora tau-tau ari anggoro kasih iki sira ngadep ning arepanipun Bapa. Kaporo ngarso ingkang dadi piswane ing semu bakal mbabarake pangunek-unek. Pun Bapa dakwa sira bakal mbabarno pangunek-unek amarga katitik saka srengatmu ingkang ora kaya padatan. Nuwun inggih. Menapa mboten paring duka Bapa putra paduka kula badhe mbabaraken pangunek-unek ing batos ingkang parkedah katur dhumateng Bapa. Ya ora dadi apa. Senajan to ari anggara kasiki mantine kanggo pun Bapa paring piwulang marang kabeh para siswane ingsun kula juntung tantri dedangan manguyuyu ingkang wis padha samekta nampi piwulang parandene ora dadi apa iku tinemu keri. Nuwun inggih keparenga langkung rumiyin putra paduka kula ngaturaken sunggeming pangabekti sembah konjuk wonten ngandhaping padha Bapa. Oh iya iya tinampi dening pun Bapa kanthi rasa lega ing penggalih. Ora liya putra putrinipun Bapa kebat katampiya Sumantri kawula ninggih ngestuaken dawuh. Kula tampi asta kalih kula pundi wonten ing mustaka kula tentang wonten pucaking rekma rumtak wonten ing pranaja. Muga ndadosaken jimat radaging kayana Bapa. Muga-muga ya Sum. Iya. Merayu gak akeh dhisik kawula ninggih ngestokaken dawuh. Santri, dawuh pangandika Bapak Guru. Sedaren pangandikai pangandikaku iki marang kabeh para kadang-kadangmu. Yo, siswaning sun ingang uspodo samekto bakal nompo piwucal dawuh engang kados pundi Bapa. Ora-orane aku njur sendio klayan kowe kabeh ki ora amargo ora tau-tau putraku Sumantri ki ana kawigaten ingkang kudu dirembug murih bombonging pamikir mulaiku kowe kabeh kula juntung cantik dedangan manguyuyu aja padha duwe rasa serik murina ya digenti wektu mengko ing wayah sore ya kena aku tak ngrampungi apa kang radya dadi pangangkae putraku Sumantri dadi wektu iki aku ora bisa paring piwulang marang kowe kabeh mara bubarake supaya padha ngaso ana pondok ngene iki ngestokaken dawuh asal aja padha lunga-lunga cukup ngapal-ngapalake piwulang ingkang wis ndak pulangake nggih ngestokaken dawuh kanca-kanca didhawuhi bubar wektu iki bakal paring dawuh mring Raden Sumantri ana kawigaten bubar sih bubar sih bubar sih sedelo wae bubar bubar bubar bubar, bubar.

0: putraning sun siro yekti wuswansi pisah lawan jeneng ingwang sumantri putrane pun bopo kulonuna dawu sabdo pangantiko bopo amargo siro iku ndarbe kadang paruno yiku sukrasono engkang ladio mertopo aneng mega malang mbok menawa sakwanci-wanci kadangmu tumeka bali nako ake kowe landur pun bopo kepriye mboten kirang-kirang bopo anginipun badhe paring pangan dikot mateng kadang kulo engkang andadosaken tentrem ayeming manah kadang kulanem pun sukrasana wis nekat ya ora dadi apa yen sira mengko bisa katampianing praja maespati dadi satriyaning praja karen ambrasa marang dur angkara segepo dadi utusaning adil seneng ngetinggalake dharma bektimu marang gustimu ingkang bakal kok suwitani.
1: Alhamdulillah ya pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Leren disit no.
5: Kowe iki karep ngrokok apa?
4: Kinawingi ana bakul tawar rokok murah.
5: Kayonge mandan beda apa ya?
4: Ge, mbok kowe siji, mbok arep tuku nang warung ya ana.
5: Deleng. Waduh, ora beres ki.
4: Ora beres nang apa? Aja kaya kowe.
5: Iye, sing jenenge rokok ilegal, ora ana pita cukene, sing juga diarani rokok polosan.
4: Jan, ana-ana baen, terus priwe no? Wis nyetok akeh, Je.
5: Ya dibakar bae daripada ditangkap polisi, aja dibuang, ngotok titor aku.
6: Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, rokok termasuk dalam kategori barang kena cukai dan terlibat dalam peredaran rokok tanpa cukai atau ilegal akan dikenakan sanksi. Sanksi rokok ilegal dikenakan kepada siapapun yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal, termasuk penjual, penimbun, dan pembeli. Kenali ciri-ciri rokok ilegal. Rokok polos atau tanpa dilengkapi pita cukai. Rokok dengan pita cukai palsu. Rokok dengan pita cukai bekas pakai. Rokok dengan pita cukai salah peruntukan. Dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi atau rokok yang menggunakan pita cukai dari perusahaan rokok lain. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Cilacap atau hubungi nomor 0811-2822-282. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
7: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
0: So, Mas Pati, kula nun inggih. Tumung kula-kula ngestokaken dawuh. Honggo, honggo, trigonggo. Ana giling teka saka wetan, saka kulon, saka lor lan saka kidul. Punggangane lembu putih, semetine penjalin tinggal, kendaline ula lanang. Indang danyang priprayangan inu-inu Banaspati Bajo Barat saso saksi. Wewe gombe gendura kunti tuyul nini towok lan kaki towok. Ojo nyerowok marang putuku sumantri kang ana tengere iduku putih. Mantri, kula nun adhaw sabdo pangandika bapa ingkang ati-ati. Lengser saking pertapan yo, aja nganti nilar marang ketresnaning bapa kawula ninggi. Lan ing samarga-marga tansah elinga marang kadangmu kasana lan ibumu Dewi Selembar lan aku dhewe aja kok lalekake aja nganti gateteki. Kawula ninggih ngestokaken dawuh bapa. Ayo muga-muga wae. Gonggo gonggo trigonggo. Ing marga Maduka kembang mekar gedhe sak payung agung dadi srana. Waluya jati ingkang dadi laku jantramu. Kulub telung tindak aja ambek.

0: Mama, aku maling dengan Mega Malang. Bapak sugeng, Pak.
1: Yo, kowe tega ninggal wong tuwa seprono seprene.
0: Donya aku mertapa ning Mega Malang. Aku seneng topo kok, Bapa.
1: Iya, syukur. Mrene lenggah lawan pun Bapa.
0: Ora kene bae ngetku gumrobyos. Aku urung adus, Bapa. Lah kakang anti neng di kakang anti aku kangen karo kakang anti.
1: Kepriye?
0: Kakang Sumantri neng di aku wis kapan karo kakang anti, Bapa?
1: Mengkata disik entenono sak wetor. Kakangmu Sumantri ki lagi tumurun marang padesan golek jaran kanggo darpun Bapa ingkang ing pertapan kene iki ora ana mulung golek marang pedesan.
0: Ora. Bapak kuwi begawan pendeta ki ora kena goro. Aku takon kakang nganti ora ning pertapan Bapa pendeta. Kondo kakang anti nyang pedesan golek daran kejenengane Bapa pendeta goro karo aku ana

0: kulub Sukrasana kulub. Lho kok dadi ana bapa disupatani dening yuga.
1: Lah ya kowe. Bapa Begawan kena dayaning pangandikane dhewe ora ana ku sing nyupatani kuwe Pendhita Gara njur dadi genti wujud dadi sato wujud sardula aja aku sing nyupatani kuwe ra saka keparing dewa sing ora marengake Pendhita Gara sing go lantaran aku omong Gara kakang nganti orang golek macan ngendika golek acan ya kok sing Gara golek macan ya kok sing dadi macan aku mung go lantaran kuwi benduning dewa aja pindho kaping telu bapa Begawan kok Gara lah kuwi tandane nyur dadi macan
0: aduh kulub Sukrasana kulub. Neng senajan to aku luput yura kegeden luputku lho kok malah njur aku dadi kaya ngene.
1: Kok ora kegeden lupute jalaran?
0: Jalarane ngene, kulub Sukrasana. Kakangmu Sumantri sejatine iki bakal suwita ning Praja Maespati.
1: Nah, kowe sing mau omongane kowe ora gono. Ora dadi macan.
0: Iyo nanging senajan to goroh nanging iku jeneng Dura Sembodo. Awit yen kowe tak ngerteni kakangmu lagi mangkat nejo suwita ing kraton Maespati, yen kowe mengko kepengin nusul kakangmu ki ora lega ora gelem dipeloni kowe munda dadi pasulayan antarane kowe karo kakangmu Sumantri mulane tak lakoni aku Pendhita Gara
1: nanging ya ora ya tetep aja Gara kowe tandane Pendhita Gara
0: lagi aku supaya bisa pulih kaya ingune aku bisa pulih dadi bapamu kaya ingune iki kepiye
1: ya tempuhno karo kakang antri

ditogoro ayo kependon karo betoro ilang sipating manusia tadi macan singgo lantaran aku kakak ngantri arep suwita ring projo aku ora kepareng melu ayo tak susule popo begawan usul mengkoyen wis pulih kaya maune genti aku nemone kakak nganti aku ala pelu kok.

kondo pemaneh sumantri kelakon dadi ndep-ndep pangamonan. Kena liwat ya liwat. Nang ora kena lemak sono lebu ing klapa iki gawe rusak marang kewan cilik. Gandamu kang mangambar-ambar arep adol katigaya nopo senajan aku. Sipat sardula kalah dening sumantri mung atmajaning pendhita ki sungkan urip aku. Aja sesumbal Singaraja sardula dengan aja dadi sambe kala lakune sumantri. Bisa nyimpang dalan yen to sardula wani nampani pusara peparinge bapa begawan Suwandani. Apa pusara sing kok asta? Cakra Baskara sewu cakra krutugeng kaya mimis ora bakal tak indani. Aja sumbar nyatakno sumbarmu ketiban cakra Baskara.

saking kendopo begalan suandani senajanto satring pertapak prigel tukat terampil tulinas pratitis raden sumantri wates pringkulah krijaning prat wases ulah padomo raden sumantri gandha penentang mengkelo mangkara-kara tan antara dangu kabeh atus wonten semedyan sendeng kang kemelam jumlorot cetok lo baskoro tunjem wonten jangganing sah buluh

0: kula nyuwun genging samudra pang sami awit putra paduka kula sumantri mboten ngertos babar pindah bapa begawan ingkang dados sima bapa. Sepuluh-puluh sumantri pun bapa ya ora sengaja ora diniati pun bapa kita disardula lara-lara iki ngene kulup sumantri
1: kades pun dinggang swau bapa
0: sawise sira lolos medal saka ing pedhepokan ora ganti suwe adimu Sukrasana iku bali saka Mega Malang.
2: Aduh, Jan, utang kula rap banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
3: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
2: Utang kula rap banget ku, seneng.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
3: Mulane rajin minum gulti.
2: Apa kuwe?
3: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak kayak go ketemu kue.
2: Oh, kayak kue ya.
3: Iya, nyanyi. Dinum.
2: Iya. Oke. Siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kayak katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
5: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
0: Kadang kula Sukrasana wangsul saking Mega Malang njur nakokake kowe. Sawise adimu nakokake kowe, ayo 10-10 dora sembodo goroh amarga nutupi supaya aja nganti ana kedadian kang ora merayugani antarane kowe lan adimu. Mula aku dora sembodo. Pangandikanipun bapa kados pundi tak ngertekake mring adimu Sukrasana yen kowe lagi nyang pedesan golek daran klangenanku ora percaya wis nuding-nuding marang aku bapa pendhita goroh ing mongko pendhita ora kena goroh lanjur aku isih dora sembodo maneh. Oh iya Sukrasana yektine kakangmu ora lagi marang pedesan malah lagi bedhag lulung lemebu marang alas dikancani kabeh ulu juntung santri dedangan manguyuyu muridku kang padha tresna lawan kakangmu Sumantri dadi yektine kakangmu Sumantri lagi golek mateng bakal di arah wewulange welulang bakal kanggo tumbalan ilag-ilag aneng pertapan ngono kuwi maksud dheweke ing semu wis ngerti pancene adimu Sukrasana ki ora kena diapusi ora kena digoroi awit adimu luwih daya pinter saka gentule papane. Lah sawise kaya ngono lho kok adimu Sukrasana kandha bapa pendhita goroh maneh kakang antri orang gulet macan dikanda ake gulet macan beli kowe pendito gorok jelik aku tadi macan gulup Sumantri Ingkang mekaten menika lajeng satrasipun kadang kula krasana wonten pundi ora bakal suwe mengko nusul mrene digawa wae dijak wae arpa rupa-rupa iku sedulurmu. Kowe ora duwe sedulur njaba sesuk krasana adimu. Nunggal sak wadah, nunggal Yayah Rena. Aja kok tegakake. Boro-boro adimu rupane kaya ngono. Sing bagus kowe sing ora adimu Sukrasana. Kowe kudu duwe ketesenan duwe welas mring adimu sing duwe rupa kaya rupaning buta. Pomo-pomo dijak kulup sumantri dijak kebenengan kakang nganti aku elu kakang moso.

0: dagangan tiang welu.
1: Sukrasana adiku bocah bagus sing tak tersenani.
0: Iya. Aku aja diarani cah bagus wong aku kanyang garangan. Aku ya rumoso ora bagus ana kanyo kakang nganti. Ni kakang nganti arep suwito nang maespati aku welu aku welu aku welu. Aku welu aku welu kakang nganti. Aja kanyo bapa begawan goro karo aku mulane dadi macan kakang nganti aku welu ayu aku welu ayu. Aku welu kakang nganti. Kau alap suwito aku nyahilu awang aku adineko.
1: Sukrasana ajiku cah bagus.
0: Aja darani bagus wong aku lah bagus. Ora kaya kakang nganti. Aku lambenin jebil ilingku pasek batuku nonong. Cukuku pencik tanganku engkok. Ora kaya kakang nganti bagus. Ini mau ngaku adimu nyaku kutu dianggap di aku kakak nganti aku melu yo kakak.
1: Melu yo melu ini ngaku harap ngaso disik ono yang kene rodo suwe. Mereka aku ya wis suwe kangen ora ketemu karo kue.
0: Iya kalau bel kakak nganti
1: kene lunggu kene tak pangku.
0: Aku alat di pangku kakak nganti aku alat di aku.

0: Terus nang kalau aku coba cana ya kakak nganti.
1: Iya wis kowe meneng lunggo ing pangkon ku aku dhewe bakal ngaso. Awit pun kakang saya perang klayan matan sing ora tak ngerteni bapa pepundenku dhewe.
0: Ya iya wong bapak begawan suandani gono kano aku pendito gono nya dadi matan saiki wis pulih dadi manusa maneh konduring perpapan dadi sono yur kakang nganti eman kalau aku ya kan
1: ya eman wong kowe adikku aku ora duwe sedulur ngejobo kowe.
0: Iya aku teman. Iya kakang
1: iso
0: aku lungguh neng pangkon ya kakang.
1: Iya lungguh neng pangkon ku aku tak ngaso kowe ya ngaso.
0: Iya
1: sing kepenak yudi layu arpo kaya ngopo wong kowe kowe adikku kowe dosa kondora bagus kowe ya bagus kowe olo aku olo aku olo kowe bagus aku bagus aku bagus kowe ya bagus
0: ya iya ya iya.
1: Wis kowe bubusi aku ya bakal lelah lendian ing werso gung iki.
0: Iya sendian kanyu angu nyemangu kakang ambu wangi aku lah mambu wangi
1: kowe yo mam.

Aku melu kakak nganti. Aku lah balian kalau lah ketemu lo kakak nganti. Tegol latinannya, mongso lah ketemu lo kakak.

pasti ndakipun Raden Sumantri sigra kandeg padha sakala. Nalika samono Raden Sumantri tansah setindak kandeg sejangkah noleh. Amargi yektosipun ing pambatos kagungan ketesan mring kadang anem yeka Raden Sukasana. Engkang tinelar poner sama dening wono ing sangandaping mersawagung parandire penggali tasah wasumelang bilih ingkang rai kaprawoso dados memangsaning sato galak milo tindakipun Raden Sumantri tansah setindak kandeg sejangkah noleh. Sajroning penggalih Raden Sumantri ngendika, tresno tresno aku marang adiko amargo adiko rono lio amung si Sukrasana nanging kok cuku jiwane rupane sing ora pokro ora rupo kaya dudu manusa kaya rupaning sarduna kaya rupaning drubiksa arepa kaya ngapa yen tak gawa temah melu marang Praja Maespati gawe geger marang kewula gedene gawe gegering kraton mundhak aku ora tinampa leswita lan yo ngeling semi marang apa kang lagi dadi pangangkahku mbok nganti kaduan dening adiku Sukrasana muga-muga golek aku aja nganti ketemu muga-muga golek ya aku aja ketemu mundhak dadi srana aku ora pinampi anggone bakal semito nah kae kakang nganti yo kakang nganti antuk kakang.

0: kakak nganti ngelompok aku bubu ditinggal lumayu aku elu kakak nganti aja ninggal aku kakak nganti aja golok kalau aku elu aku aja dilombok nih kakak nganti aku malu kalau pola kakak nganti aku elu lah kakak nganti lah
1: Sukrasono adikku
0: iya
1: lo kowe wis tak tinggal kok nusul
0: wong aku alat melu kaloko kakak nganti kok aku mau pisah kaloko wong sedulure aku mengkoming wong kuciwane kok bagus aku olo wong aku adimu ya di aku ya kakak mengkono papa aku gelem dadi sambung matang mutungmu ya kakak nganti anggelana buta gede kola wani aku wani anggelar nyabrang segala ora bisa nyabrang mengko tegendong aku bisa mabul ya kakak nganti asal aku elu ya kakak
1: Sukrasono
0: opo kakak nganti
1: mrene nyegat tak kandhani
0: ning aja dilombokane ya
1: ora saiki ngene wae ya pun kakang iki bakal suwita aning kraton kowe wis kandha dhewe rupamu ki ora pokro ora kaya manusa
0: iya nyo kepiye kakang
1: dadi becik kaya aja melu kowe baliyo aning pertapan wae mengko yen wis pun kakang tinampi le suwita aning kraton aning praja pun kakang bisa urip mulia kepenak kowe tak parani
0: alam mau aku mau kesuwen nolak ketemu kalau kakak nganti wong sedulule aku mungko kakak nganti aku anggap pisah kalau kosong aku mau elu wah elu mengko kakak nganti suan kraton aku neng kebon bae aku tekumpetan bok nganti kemenangan yo kakak ombok koicin aku hanya kaya kok bagus mengku aku lah melu kakang suan neng kelaton aku neng kebon aku ndepis banisul gedang ya kakang nganti ombok koicin melu kepelon aku
1: ora ki wong sedulur nom ki kudu manut karo kadang tuwa aku sing tuwa kowe sing nom kowe cah nom kudu manut karo aku aja melu ndang saiki bali wae mengko yen pun kakang wis kepenak tak parani
0: alammu mo kakang nganti mo aku elu kakang nganti aku elu kakang nganti aku elu
1: pisan maneh kowe tak kandhani kowe aja gawe nesu karo
0: aja nesu ya wong aku lah apa-apa aku alpo lan jalu gendong kakang anti mlaku aku tek mabur ora nanas sing ngerti aku adimu lan kok ora dingreteni duwe aku pomboko izin aku ora bareng aku ado kakang anti mlaku aku mabur sing ado anggak kakak nganti ono apa-apa aku diundang mengko aku sinyambungi matang ngutungnya kakak nganti asal aku melu ya kakak nganti
1: ojo di ojo melu mundak kowe gawe juwo karo aku yen mengko gawe geger aneng pedesan geger aneng kutu amargo kowe ra aku sing lingsem
0: aku olah-olah gawe tege elu kakak nganti lah elu kakak nganti
1: kowe arep manut karo aku pura
0: ya anut wong kakang aku nyaku duan karo kakang
1: angger manut karo aku kowe bali ngenteni werto aku wis ketompo le suwita apa durung mengko yen ketompo le ku suwita aku tak bali kowe tak parani tak tutup ke ake sandang sing api-api
0: ulal ngelombol lah elu ae kakak nganti
1: manut ora
0: ulal aku melu
1: manut ora kui
0: ajalah kakak nganti.

tak tukaning kesorat den sumantri muntap duka yayasinipi. Dengarai Raden Sukrasana den Perwasa dipun sabeti ngantos sami gredur ragane. Ing wusana semaput lumbarah kempis-kempis. Milo-milo jalma nunggil sak petarangan Raden Sumantri kalayan Raden Sukrasana. Raden Sumantri mriksani Kang Rayi Sukrasana sampun melirik-melirik mripate den tubruk pantun. Aduh di, ojo kowe mati di.

sono kowe aja tega karo aku. Wong kowe ora manut karo aku tak kandhani mulih, aja bareng karo aku, aja melu ngaku. Kowe ora manut aku tega kowe tak gitiki tak sabeti. Awakmu do jlidur kok kowe semaput mripatmu mlirik-mlirik di Sukrasana emudi. Kowe karo aku nunggal sak petarangan, kowe nunggal ibu nunggal romo karo aku. Kowe aja tega karo aku di Sukrasana di. Aku ora duwe sedulur ngejobo kowe. Senajan kowe ala yen aku ditinggal kowe, aku ora duwe sedulur.

0: memakai setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan orang kaya bojone nyong mempesona.
1: Terima kasih ya Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
0: Iya dong Mat, kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
2: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
3: Minta Bu, buat makan.
4: Kamu gak sekolah, Nak?
3: Enggak, Bu.
4: Orang tuamu mana?
3: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
4: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
5: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Raden Sokrasana kesare malih wonten pangkonipun Raden Sumantri. Sasampunipun Raden Sukrasana sare dipulelehaken wonten Sela Kumalasa tinilar padha sakala lolos Raden Sumantri tega nilar ingkang rai. Milo-milo Raden Sukrasana senajan to langkung timur ing langkung gentur tapane. Yekti Raden Sukrasana saged muningane sak dering winara senajan to lare ingkang mbebade ngantik meringkat dewatanipun. Kaseler samerono wandra grendal nulyawumu.
1: Oh, kakang anti, kakang anti. Ya temenan aku dilombowani, kakang anti. Wong aku kesel banget, kakang anti. Aku kan lunggu neng panggonek kakang anti aku ya tuluani. Aku ditinggalani kakang anti. Aku mau ditinggal aku alep melu. Aku alep melu kakang anti tekan maes mati. Iya kakang anti aku ngerti sinanggil aku pele. Kalau kakang anti tetep aku alep melu. Aku nyaman sokong dirikan tolo aku. Aku harus mabur kakang anti. Aku njampangi sekang dirikan tolo ya.

Negara. Dumadi nalika samono ketinggal bumi miring samudra kocak. Kumutaking samudra ge kesrakat mring Burantaya sanggon-gon sami panas mboten pikantuk panonoban. Haradaning goro-goro gayo saking tegal pekarangan tanem tungga gerak buten pikantuk ilining tuyo sawah-sawah sami anulo dati pandilikan yang gegermetan kang mau iso. Jalwa pendita ratu sami nandang sungkowo dewe kang datan kenoloring pepati nandang sungkowo. Pendita tan bangit memujo agung keno pangrencana manding projo nyuwun pitulaning ratu ratu piyambak nandang sungkowo. Negarane keterajang begebluk larang sandang tin larang pangan. Ono dan salmongso deres pindo-pindo sesindu ngerut magenturan tahoro guru walikan. Garba susmam burating ambar loyo ambar neng datan yayah ngelep jagat. Goro-goro semundul meling suruh loyo gegonjing balamar cukundo wanik. Rengat sunelembuan dirin jebol korsona tangep menceng wak sio galagil. Kala condro dimuka meludak ndutsi bedobo. Kayu andong kayu moling kang samyo keteraking goro-goro bah pating sulayah koyo babadan pating. Ono lindu sedino kaping selikur. Bumi bledak gunung geduk nyembur nyembur amu ngebaki jagat. Suryo condro ilang sote kartiko sami ambrol. Geduk mengampak-ampak peteng dedet lilemengan mindo bangun kesaputing lebu. Widodoro widodari hapsorotin hapsari samyongung sinengarsani royiwang hotipati. Si deming goro-goro dumuduling lari bajang sak kembaran. Si jinggo batok mulu sanggupi namunis gerokang lagi surut. Ingkang sajuga nggo sodolanang sak ler sanggupi nyaponi jagat. Kekali pinanggih kuatir margi catur denda ingin kusamir budbiodo tekondal terajanging goro-goro mengampia-ampia.

wonten Tejo Ngelai Sundeling Awiyat Mebiar Madangi Jagat. Sanete janing kegodongan, sanete janing sato galak, yekite janing dalu manusa yiku Panakawan Maespati. Wulu tumbu manusa bebunling jagat yiku Ki Badranaya ya Kinayan Toko. Yoki Bugo Gati, Bugo Sampir, Yoki Dudo Nanang Nunung, Yoki Dujangan Asmoro Santo. Marmo jeneng Semar, Dukse Menusa yang datang samar meringsak liring rah. Jeneng Nayan Toko Nayurakan Toko Mpati yang disawang. Kismar Kado Jalmo Kang Wisirno, Senajan Mangkono Pantes Kinaryo Pralampitan yang Menusa Kang Mati Stoko Karsaring Seliro Pribadi. Amungguh iku kalahara daning jagat. Jeneng Bugo Gati, Bugo iku pangan, Gati iku lintang, Bebasan arpong uli lintang lur bulan Kismar orono kengaru biru. Marmo jeneng Kidudona nang unung kawastanan priyon darbe prambayun kawastanan iton darbe kuncung milo ewuh anggini pun kulo badhe matani Semar iku jaler nopo estri. Marmo jejanggan Asmoro Santo, jeneng jejanggan Asmoro Santo Ki Badranaya senajan to menusa ingkang mboten pakra ora rupa menusa sudra popo para dirtatus pitakenan jalmo kang duh kasengsem mring kautaman sareti ismaya panjalmen dewa mila bisa ginanta sarana gantaning lair. Duk nalika samana Ki Badranaya lungguh mengkruk-mengkruk kaya angkruk ngklik-ngklik aning dingklik. Sawu mboten obo mboten nyuwara jelek-jelek Ki Badranaya ing sajroning nala tansah judhik. Sak mangke kilurah Semar nala garing Petruk mea bawor kalesan ndherekake Narendra paniti sing Wisnu Binatara iku Narendra muda ing kraton Maespati kang dedeluk Prabu Arjuna Sasrabahu. Padha sakala kadya metak spen alon swantenipun Ki Badranaya.

Cerita mel-mel dule nolo garing petruk bawor mbok mrene podo kumpul mbok kowe ngerteni bendoro ingkang lagio kembeng sungkowo gustiku Prabu Arjuna Sasrabahu utusan kadang yanom yaiku Senopati Agung ing Maespati Raden Suwanda ngamar marang Projo Magodo murid bisa pekantuk putri Magodo Dewi Titrawati nanging sakondure malah wis ngemasi kaya po sungkawane gustiku Prabu Arjuna Sasrabahu tinilar sedo dining kadangi anom ayu topo dosawan tule nolo garing pitruk bawon lakai bucah arpo nopo nopo nopo kai bucah yen dikumpul noing wong tua orang nganggo swara lah kumpulno ki padha kesuwen lepok dok teko yo yen ngene anakku lanang ki ngajak ngaso aku ngerti karepe tak kundul lego ngira pantes mbuang pikir kang sumpek ngira pantes golek kebombongane ngati. Aku tak ngundang anakku nganggo lelagon nanging aku tak nalisir saka pagelaran lirik aku bakal bawan rembuk lawan kanca waranggana sumprambae para kanca juru pengrawit nun sewu kanca pengrawit lan ibu waranggana kula badhe ngundang anak kula mawa lelagon kula nyewanten piyambak mboten saged Sopi nun sewu ibu Suryati kulo dipun tembangaken bawa kenyo kediri sato catur monggo.

tuli nolo garing pitruk miwah bawor. Dawu timbalan kiyaine. Mrene, aku sambawani lagon sabto catur tiba. Sinom Parijata. Ngaten. Ramane ngendika ngaten wit lau ngrika wingking mboten klajug. Lire klajug piye? Dawah putri kenyok Kediri.

0: Kayak bocah yen wangsalan ora pokro banget. Diterasakan Kiai Negeri nangke kloswane pun mbekta lagon sanes Kiai.
1: Iya. Dadi Kenya Kediri tiba sinom.
0: Nggih. Kenya Kediri niku sinom perdopo mbok menawi. Kula mboten patut sa ngertos teng babagan Sandiwirya.
1: Sandiwara Sandiwirya.
0: Non sewu gentos ingkang nembang. Kulaturi katampi dening Pak Mbono juru wiraswara kulaturi nembang sinom parijoto dipun tiel tiel monggo.
2: Menangi.
0: Mengin.
1: Lah kebuca dole
0: nolo garing. Niku sik nang tembang napa?
1: Lha kowe nyuwune apa?
0: Sinom. Kae ya wis ambuka sinom. Gesi menangi.
1: Kae tak kepane mesin arep menangi jaman edan apa piye?
0: Oh, nggih pun.
2: Jaman.
0: Apa kok saking ajeng? Oh. Oh, tinggal jaman, dia orang kepenak.

0: 老爸，
1: 老爸，
0: 等妈妈在，果然不干。
1: 那娃，Niki，Niki，等Niki。

0: dule nolo gareng dalam timbalan ya ini iso buah yuni ingkang ngambukani ingkang nyambung lagun klopagapeni Daryati engke ora ketang bebasan amung sapodo jer meroto awet lalakon dowo yen kabeh-kabeh kedawan jur mengkorot cukup mring kasete
1: ora kasete
0: kandang wonten wingking yene kandhane men mrene kandang apa kang ayo nyun lagon
1: ayo gentenan musa ra
0: yene wis ngendika dikundara lega ngaso sawetara dolan lagon aku nyula rasane pelong sing arep kok aturi nembang sapa tru ibu Jumirah gentosan bujum Nun sewu kulaturi nyekar tembang apa tru mangkariin kulaturi dandang gulo situasi mangke dawah langgam jawi kendangannya pun kados wontening kendang kados wontening selo monggo Bu Jumirah

0: apa tong? Ayo aku sing milih.
1: Tembangnya apa truk?
0: Kulo kengetan. Wah lagun langgam jawi.
1: Wuyung
0: menawi engang nembang larasipun jejet ingkang ngiringi sepeg.
1: Ojo sepeg tuh
0: ingkang ngiringi gayeng. Wah bon gandem sangat.
1: Monggo bujung.

Petruk iya. Dandang gula situasi tiba mring lagun langgam Jawa. Wuyung nggih Kyai. Ingkang nyekar Ibu Jumirah. Si Bawor ndi? Nika pun gondol lagun piyambak larasanipun Slendro. Apa kang sing dadi penyuwunmu? Inyong arep nyun Atik Niswarti lagun Dawet Ayu Banjar Negara. Wah, Dawet Ayu Banjar Negara. Monggo kanca pengrawit lan kanca Waranggana Niswarti Dawet Ayu Banjar Negara. Bonange Mas.

0: panyun mulagon weh gawe gumrekah marang ati. Ya iya lho. Jalaran ngapa sih mak?
1: Wis suwe aku ora krungu lagon kuwi.
0: Oh iya, ya iya. Ke jenengane lagon ayu, lagon ayu, lagon
1: Dawet Ayu Banjarnegara Kang.
0: Iya, anu lagon Banjarayu.
1: Ngomong de kangelan. Banjaranyar
0: Banjarayu.
1: Dawet Ayu Banjarnegara.
0: Anu negara Banjar.
1: Ayo, ayo. Oke. Lagon Banjar Dawet. Ayo tiru. Malah melu Banjar Dawet.
0: Petro nolo gareng gawor. Kapriwe simak.
1: Damar mantung tinupet sakmene weleh mula lagon. Telakon si dawa wektune wis cungkang. Kandeg sakmene.
0: Ya ora apa-apa lah. Wis kesampah iki ora ketang sepada, sepada muni kabeh.
1: Bagus.
0: Anu kapriwe simak.
1: Ing kraton lagi padha sungkawa.
0: Ngerti?
1: Senopati Agung Kadang Taruna Gusti Prabu
0: Arjuna Sasarabrahu. Yaiku Raden Suwanda kondur saka ing Praja Magadha
1: seda amarga pupuh ngadiloga kasunan perang kelayan Prabu Gododarma. Mula iku Petruk Nalagareng Bawor ayu ta padha sowan marang kraton eling marang jejibane.

0: Pati Kang Sedulur Prabu Arjuna Sasa.
1: Dasar Narendra Muda.
0: Agus Teng Warno.
1: Digdaya Sekti Mandraguna.
0: Karpulah Kautaman.
1: Karem sengsem upadir seserpan keluhuran dengan kesan.

ketinggal suntrep pas suryan larut. Sira sampeyan lenggah wonten samadhereng pasukan agung ngantos dangu sira nata dening kemarungsa babar sabda pangandika. Lain kono to wau. Sing tetep punika kang sing bener Abiyantara rangka dalem. Patih Widarto putus marang Majin Pangling Raja. Engkang kekasih Patih Surata. Sinambung pisane para Narendra, Narendra.

Narendra saking negari Pasir Agung. Dengan jejuluk Prabu Kalingga Prana. Narendra saking Botawiya. Dengan jejuluk Prabu Surya Kentu. Ugi Narendra saking Prawongga jejuluk Prabu Candra Hastu. Masyarakat mambak-mambak belakang dan samudera surut. Barat ini semimah

jagat iwoyo batoroyo jagat pramudidyo Surata kula nuwun dhawuh sabda pangandika Gusti Kulo Kangjeng nuwun Kakang Prabu Kalinggopati kula nuwun dhawuh sabda pangandika Gusti pepundhen kula Kakang Prabu Kalinggoprana dhawuh pangandika Iyai Prabu utawi Kakang Prabu Surya Ketu kula nuwun dhawuh pangandika Iyai Prabu Arjuna Sasra sumrambah Kakang Prabu Candra Kestu kula nuwun dhawuh pangandika ya Prabu Sasra Bahu kula aturi pinarak lenggah ingkang sekeca kalon inggih sampun mboten kirang sekeca setunggal menapa ya Prabu sampun mboten kirang sekeca setunggal menapa Gusti kula Prabu tansah hilang-hilang ketinggal kadang kula swanda ingkang wangsul mateng kasidan jati karana kapupuh ngadiloga sirna dening Prabu Kuda Dharma nggih Sang Prabu Dharma Wasesa ingkang menika naming kantung kersanipun Iyai Prabu Kakang Prabu Kalinggopati kados pundi min sangkapan ingkang raka kula Kalinggopati kinen mudi tuwuh sedanipun ingkang rayi Raden Suwanda boten badhe ajrih boten badhe jirih badhe kula kilani diadaripun Prabu Gudhadharma naming kantun utusan upamyo aming kula piyambak Raka Paduka kula Kalinggoprana ugi nyandikani dawuh Paduka kinen mudi tuwuh sirnanipun Kang Rayi Raden Suwanda sagah ingkang raka kula nyirnakaken Prabu Gudhadharma tanpa rawang kula piyambak sinasa ingkang raka kula Surya Kestu ugi sandika ing kantun paling dawuh minjang kapan menapa prayugi dinten samangke kula piyambak tanpa rawang nyirnakaken Prabu Dharma Wasesa nggih Prabu Gudhadharma alon-alon den aririt yang kesombutan badi santi awit heneng ni meniko mahanani dadi kulatui pinarenggah sakwetawis ingkang seto ngetwa kendau ya Prabu Sur Surata nuwun dawuh pangandika Gusti kula kang sinuwun cetha nalikane nampi dawuh peparing saking Rama Prabu Citranggada ing Magudha negara Magudha ana Giripatem Baya Sambaya Madi sapa kraya Ajang Bathok bocah pangulir upamane ingkang bisa nyirnakake Narendra Narendra kang nejo gawe retuning praja Magudha iku bakal pikantuk putra putri yiku Dewi Citrawati alun-alun ini menikum botel pat atur palapuranipun ingkang Hadi Surata iki siji gawe loro gawe sepisan mlebu sayemburu kaping pindo ngudi tuwuh sirnane kadang ingsun anom kaping telu memayu mring hayuning bawono ambras tumring narendra kang andharpi watak candhara budi kang nasar mula iku ingsun arsa mundhut pamrayoga marang kakang budana yoyo kakang semar kula nuwun dawuh sabda pangandika tinimbalan sowan wonten abiyanto kakang semar kula nuwun ing ngestoaken dawuh

Pisanipun Raden Sumantri sebuwonen ngabiantoro podo saknaliko deleg-deleg cep amleng boten wonten pangandika kapiyarsa. Punapa padharunanipun awit Raden Sumantri menawi Raden Suwanda tasih sugeng lenggah jajar kados jambe sinigar dados kalih kembar rogo kembar pasuryan kembar wondo padha sakala Prabu Harjuna Sasra bau jengkar saking palenggan ngrangkul dhateng Raden Sumantri kawatanan menika Suwanda urip malih di

adikku dadi keloaning jagat yento si adik temekeng palastro lo kau bisa walayu jati urip maneh iso di debleng deno adikku wong sikit adikku sing tak tersenani kowe durung tego ninggal pun kakang tema bisa walayu jati malih Suroto lo kok orang nyono adikku bisa walayu jati urip maneh Suroto Kakang Kalinggo Prono, Kakang Kalinggo Pati, Kakang Suryo Kestu. Adikku lo waluyo jati malih, di orang nyono di. Kakang Semar, momongan murid maneh kiki Kakang Semar. Mangke rumiyin gusti kulo sanes suwondo. Suwondo menika sinten gusti kula menika lare saking dusun lare saking pertapan jati serono kula ingkang kekasih sumantri raden nggih gusti

sedaya sampun ngleget. Pasuryan boten ngobah. Netra mentelen boten kemedhap kados mripat bandeng kula kiyambet nggih kaget kula. Kula kaget. Nanging kula naming sagebyaran kula tingali kados ndara kula swargi. Suwondo nanging niti agemanipun boten sami. Lah. Kulo sumantri saking pertapan jati serono. Kulo atmajani pun bopo begawan swandani. Yugani pun ibu Dewi Salembar kulo swan wontening maespati badin derek swito gusti. Aduh yang sukmo mustikaning jagat. Yang sukmo adil langkung nyun dipun payungi wayah pukulun. Aduh, Surata, Surata.

200 niku kadang sampean ugi saking pertapan Jati Srono. Nunggal sak petarangan iki yuat majane bopo Begawan Suwanda. Yuat majane Ibu Dewi Salembar nunggal sak petarangan karo aku.

0: Bocah. Iki wis bakal ngancik marang kalawancine. Monggo Den menawi badhe kapuri. Nderekaken Kang Rayi nggih monggo menawi badhe dipun ego kados pundi nggih monggo. Sukasrana adiku wong sikit wong bagus. Apa kakang nganti? Yen bisa amargo aku iki bakal ngemban dediban awrat. Nyirnakake Prabu Gudodarma. Ngilangake Durangkara ngiseni sayembara bisa pikantuk Dewi Citrawati. Kagarwa dening Gusti Prabu Arjuna Sasra pun kakang nembe bakal ditampa pak suwitane.
1: Mulane aku elu kok angel pelang aku sing pelang kakang nganti nonton mengko kakang nganti bisa ketompo semita kalau latu mas pati aku sing pelang kakang
0: anu apa pelang bisik ngedalah gimana anu cedal inyong bingung kerungu pelang inyong bingung inyong iyan ngono wis prene aku kok kangen pirang dina ora ketok
1: nyamung sedina celengi nengkene aku lah melu kakang anti

karo kanyoman karo dewa aku ngulat. Oh, dadung sing sak lengen-lengen rampas kabeh. Ya aku tek mabur aning aku tek nusul kakang nganti aku nusul kakang.

0: Citra Dharma. Kula nuwun dawuh sabda pangandika Gusti kula kang sinuwun. Lan atmajaningsun Citra Sena.
1: Kula nuwun dawuh sabda pangandika Kanjeng Dewaji.
0: Ana palapuran baya sapa ingkang bisa nyirnakake Prabu Kudu Dharma lan para ratu ingkang bakal gawer tuning praja ing Magadha. Kaparing undul sebelum atur katur wonten ngandhapi ngoboto Gusti ngantos ari Arspati sak mangke dening wonten satriya tuwin ratu ingkang saged nyirnakaken Prabu Kudu Dharma. Lain kerto wau Sinarata Prabu Citra Gada kalresmiya Sinewaka andhang pisanipun ngrangka dalem prekara patih Citra Dharma. Baya sinten ingkang saged pikantuk sayembara leripun nyiraken setunggal Prabu Kudu Dharma ya Sang Prabu Dharma Wasesa sumawana para narendra.

0: Dalah, dalah. Wis nungkara jagat manik rojo tibaku. Yakti wis irang perangkadan. Lahku tetandingan. Ratu, ratu wis pirang. Hatus ratu, satrio, satro, pirang atus satrio. Engang podo ang lebuni sayboro. Nyirna agaku. Para dene sak juga durung ana kang pecus.
1: Wah.
0: Senajan to ing Swarama Prabu Citranggada. Yen dipikir-pikir iki Rama Prabu Citranggada iki golek patiku. Nanging sawise ora ana ratu ana satriya sapa ora bisa nyirakake aku, mandar mestine Rama Prabu Citranggada iki njuk malah melas kawaku. Nengkut tapo Dewi Citrawati midanget mestine orang-orang manusia gagah orang-orang ratu gagah ngejoba aku mestine bisa ngarani yen Gudo Darmo ki ratu ning ratu
1: wahai
0: dan mestine wis akeh para cethi kang padha atur palapuran marang Citrawati ratu gagah orang-orang sing kaya Gudo Darmo Ratu Digdaya warna-warna kan madani teman Gudo Darmo. Mestine sing pinilih ngejoba aku ki orang-orang.
1: Niku cocok, cocok, niku cocok.
0: Nanging ginun sewu, majung-majung keplayu, majung-majung kapidara ingkang tanding lan Gusti Ratu. Bagus, Gong. Pandinipun wonten. Ratu ingkang kados pundi. Sesumbaripun utawi kadigdayanipun kula mboten dirih adri. Ning niku tasunan pangunak-unak.
2: Pangunak-unak e babar nakan dagang.
0: Kok bae
2: lari kakepan akeh.
0: Pangunak-unak kapriye, Gong? Pangunak-unak kapriye, Gong? Oh, nanging lekmu unduk sulatur. Ojo kae papas mering ati ning Gusti ya Gong mboten inggih blakon mawon menawi ingkang nandingi panjenengan mboten dipuntut wingking kali Semar nalagaring Petruk Bawor kula mboten gimir mboten gingsir nanging sowanci-wanci dibuka kapan menawi wonten napa niku ratu napa niku satria, napa niku begawan, napa niku resi, napa jaler, napa estri, napa nem, napa sepuh, cekake, anggir wonten, sing dhewe kaker Semar, nala garing petuk, itu di situ.
2: Ken, kiri kaya geli nyewara jengas kok seneng gitu. Dan ora, ambu muntul.
0: Kau dah mari bawa tua sok sembrana.
2: Ya ora sembrana kena. Matur sing nyatane nyong nyat matur kaya kuwe dene nek kaus matur ya diwas kebenaran Kang Togong.
0: Leres atur palapuranipun Togong Wicara Mantri. Menawi mangke wonten satru ingkang kadhaaken dening ponokawan sekawan ingkang ngatos-antos. Raden Sumantri dumugi wonten ing

0: Dawuh, Den.
1: Wis kowe nantang Prabu Kudu Darmo.
2: Nantang?
1: Iso. Kandhakake yen sumantri kang bakal tanding lawan Prabu Kudu Darmo.
2: Nggih, kula tantange masa mboten.
0: Sur! Romrata Jaya Brata. Ampiaken kaya wong jala kinepung wakul. Dinoyo mangap. Seketih mburi suto ngarep maju kabeh. Yen maju ijen tanpa gawe. Ngerti wiki Raden Sumanti. Saking pertapan Jati Sarana dutane Prabu Arjuna Sasra kine nigat janggamu Kudodanu kapan.

sah ngono mang jeneng Raden Sumantri. Bener Ki Togong. Yen ana sapa wae ingkang maju ning Palagarejo nanding aku ana ponakawane papat. Aku kudu ngedhekake kaprayiknan. Wah, keparat. Ora ngejo adu atau sing belung ngleding kowe. Yo. Aduh Kapten Dayat Sumantri mati dening aku. Iban, epak-epakanku kang mawa raja.

0: wae pirang dino nderek Kakendara Sumantri. Milai Petro Kiki bendaramu Petro. Oh, dendet. Kulonderaken panjenengan dereng nyempil kemuktenipun panjenengan sampun setot lah dendet.
1: Don, wae pirang dino nderek bubaran.

0: Oh, Kakang Anti.
1: Lain kono to wau senajan to mekaten Raden Sukarsana. Gentur tapane dasar putra Begawan Suandani. Widesti Mandraguna saged manjing ajur-ajer. Japa mantranipun ampuh mandi. Kalamon darbe panyuwun tinampi dening dewa Begawane. Nalika samono Raden Sukasrana kanthi lampah sidakep saluku juga keparengpeti Baban Wiworonawa. Mase sopon condrio catu kang biningkat sajugo kang sinidikoro lenging cito meminta nugroho papering bator nyun waluyo jati ini pun Raden Sumantri kami wantun nyun waluyo jati menawi sirno dereng pinsti menawi sabun pinsti butin wantun milo-milo Raden Sumantri dereng pinsti dereng telah tulisi nguripe karono dipulsunaken dening kare Raden Sukrasana kepering batoro Datus Rono Waluyo Jati podo sakolong grendal nulia wungu urip.
2: Adikku bocah bagus, adikku bocah bagus, kowe tulung aku iso aku dadi eling, aku dadi bisa nyawang soroting suryo. Bagus adikku sing tak tersenani angraki jaluk tayang liring-lirik muka ngesanungnya lu ngalos buali ngendi kakak nanti aku mau delut kalau dadung aku ditinggal aku yang leti aku olah oleh elu aku melas dadungnya pedot aku nusulaning jadi aki pelang kalau siapa
1: kaya anggir ngomong pelang inyong jenka rungonan inyong
2: bisik lagi wong
1: inyong lah rungon anggir ngeong
2: ya karatu ratu wadon sing nembe teka ora ngerti ngeong ratu aku ngerti jenka meropok banget kok ada sokan dua dubawor Patrick.
1: Inyo kau radu adu inyo wis Sukrasana aku lagi netepi deciban
2: sehingga kakak nganti adu pelang
1: kayak pelang
2: bisik lagi wong aku neng duwur mengko Prabu Godadanmu tak cokot nyaku terlihati ya
1: iyo disini

Kata itu Raden Sumantri Majeng wontening Palakanton ngetapa Raden Sukrasono niup saking Dirgantara ngrangsang Prabu Godotaro Manik dipun cakup dening Sukrasono padha sak nalika tel mampu punang Ludiro Sirna.

0: kowe bisa matene Prabu Gudu Darwo kang dadi retening Praja Magut. Lan wis sirna Prabu Gudu Darmo ateges aku bisa entuk sayembara. Yekti bakal tinampi leh kuswita ning Praja Maespati.
1: Iya kakang, nanti aku sing tulung kalau kakang ning kakang sekolah ketlima.
0: Kowe sumisio disik di Kairatu Magudo tindak merpeki aku.
1: Kowe angus cemai aku lunga.
0: Kowe sumisio disik.

sumanting enger ingkang seri kalih. Giniku dumadosipun Sokrasono boyong Taman Sriwedari. Dumugi Raden Sumantri sinengga akan ngalugur wontening Projo Mas Pati Datus Pati kekasih Raden Suwanda Geni inggriku sesangan kalen blaburing negari Mas Pati niku wonten seri kalih niki

0: Para pamirsa, sampun purno anggenipun panjenengan midhangetaken lampahan sumantri ngenger siri setunggal ingkang katindaken dening Ki Sugino Siswa Carita. Lampahan ingkang pralani lan saged nyotaken rasa pangraos kita kados dene kita mlebet wontening jagating ringgit. Wasana kula pun Haris Samudrianto saking blog Mas Patik Raja Diwaku wordpress.com ngaturaken sugeng aso mugi rayu ingkang sami pinanggih. Nuwun, nuwun, nuwun.
1: Para pamirsa mekaten purnanipun lampahan sumantri ngenger pasugatan ringgit ruwo sandelunatas dening kita Kitalang Sugino Siswa Carita mugiyo ndadosaken panglipur joyo-joyo wijayanti mugiyo rahayu samiyo pinanggi nuwun.

berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'da. Para pendengar bercahaya FM dimanapun Anda saja berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap mengudara menemani para pendengar sekalian dalam aktivitasnya. Seraya berdoa mudah-mudahan para pendengar sekalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tentunya adalah mendapatkan penghasilan yang halal dan thayyibah. Pendengar Bercahaya FM yang dirahmati Allah, Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, artinya sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Dari ayat ini kita bisa pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, seorang utusan yang dari jenis kita sendiri. Artinya bahwa kita diberi utusan yang kita mudah untuk mengikutinya karena dari jenis kita sendiri, yakni manusia. Kalau kita diberi utusan dari jenis malaikat, maka kita akan berat untuk mengikutinya karena malaikat tidak makan, tidak minum. Tetapi kalau manusia adalah minum, makan. Dan itu yang diberikan kepada kita adalah seorang rasul yang berupa manusia. Bahasanya juga adalah bahasa manusia, yakni dalam konteks masyarakat Arab, bahasanya pun adalah berbahasa Arab, sehingga memungkinkan sekali untuk segera paham apa yang disampaikan itu adalah karena satu bahasa. Kualitas diri Rasulullah adalah yang pertama azizun, artinya bahwa Rasulullah adalah yang berat rasa olehnya, yakni bahwa semua kesengsaraan, kesusahan, kesedihan dan hal pahit lain yang dirasakan umat Islam dirasakan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada rasa empati. Apalagi ketika kita betul-betul melihat terhadap realitas sosial dari Mekah dan Madinah adalah dari sisi geografinya hanya bebatuan dan pasir, sehingga tidak teduh, panas. Kalaupun harus berdakwah, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dengan jalan kaki, sehingga tentu melelahkan dan lain sebagainya. Kita di sini termasuk belum seberapa ketika dibandingkan dengan kondisi yang Rasulullah alami. Kemudian bahwa Rasulullah adalah harisun, yaitu sangat menginginkan imannya seluruh dari umat manusia ini, sehingga dakwah selalu dilakukan meskipun harus dihina, harus dilecehkan, harus mengalami perundungan dan lain sebagainya. Sehingga dalam satu kisah, malaikat Jibril saja tidak sabar menghadapi apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, sehingga Gunung Uhud mau diangkat oleh malaikat Jibril untuk kemudian diurukkan ke tengah musyrikin Arab hanya karena mereka menghina kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi apa yang diberikan Rasulullah kepada mereka, meskipun itu sudah menyakiti, meskipun itu sudah melecehkan, tetap Rasulullah berharap kalaupun tidak orang tuanya, ya paling tidak anak cucunya. Inilah satu mental yang perlu kita teladani bersama, di mana sangat-sangat longgar, sangat-sangat sabar, sehingga meskipun sudah diperlakukan kayak apapun juga, Rasulullah masih berharap anak cucunya barangkali bisa beriman. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah ra'ufun, rahimun, penyantun dan penyayang. Bahwa sifat luhur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ra'uf ini adalah bahwa Rasulullah itu sangat besar hatinya, sehingga tidak gampang mutung, tidak gampang mengklaim. Meskipun seseorang yang datang adalah seorang yang pendosa sekali, kalau dalam bahasa kita mungkin gampangnya adalah tidak sok suci, karena sudah dirinya suci, kedatangan orang yang berdosa kemudian jijik dan lain sebagainya, tidak. Tapi Rasulullah sangat coming ya, sangat menerima meskipun yang datang adalah seorang yang pendosa. Hal ini seiring dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ucapkan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Jadi jangan sampai karena kemudian dirinya sendiri sudah berdosa, kemudian malah justru nambahin dosa lain dengan membunuh kandungannya misalnya, atau dirinya sendiri akan melakukan bunuh diri misalnya. Ini yang dimaksudkan ayat adalah sudah berbuat melampaui batas, meskipun begitu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian juga rahimun adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penyayang dengan orang yang rajin ibadah, rajin bertobat, rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan orang yang berdosa juga beliau merangkul, apalagi dengan orang-orang yang suka bertobat, suka beribadah. Ini lebih-lebih, yaitu menjadi seorang yang penyayang. Inilah kiranya satu akhlak, satu mentalitas Rasulullah SAW yang patut kita teladani bersama di dalam kehidupan nyata ini, sehingga tidak kemudian muncul ada klaim-klaim tentang kebenaran dirinya sendiri, kemudian kesucian dirinya sendiri, tetapi tidak menghargai orang lain. Nah, yang dicontohkan oleh Rasulullah ini adalah meskipun yang datang seorang pendosa, Rasulullah tetap dengan besar hati, dengan keluasan hatinya, kesabarannya dapat menerima, terlebih bagi mereka yang suka beribadah, suka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
3: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: menghemat devisa 20 triliun. Pertamina mulai kembangkan kilang di Cilacap dan Dumai. Waspada cuaca ekstrim, gelombang tinggi dan ancaman rob mengintai pesisir Cilacap.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. PT Pertamina Patraniaga PPN resmi memulai pelaksanaan proyek hilirisasi nasional fase 2 untuk pengembangan kilang gasolin di Cilacap dan Dumai. Langkah strategis ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga 20 triliun per tahun, sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional dengan menekan ketergantungan pada impor BBM. Proyek ini merupakan bagian dari dukungan Pertamina terhadap program Astacita pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah domestik. Melalui pengembangan ini, kapasitas kilang gasolin Dumai ditargetkan mencapai 30 ribu barel per hari, sementara kilang gasolin Cilacap mencapai 32 ribu PPH. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, Robert M.V. Dumatubun, menjelaskan bahwa perusahaan menerapkan strategi pertumbuhan ganda untuk meningkatkan daya saing di kancah global. Peningkatan kapasitas ini diharapkan memberikan dampak ekonomi yang masif. Selain penghematan devisa, proyek ini diprediksi akan menyerap hingga 6.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan operasi. Secara operasional, kilang Dumai ditargetkan memproduksi 0,9 juta kiloliter gasolin per tahun, sedangkan kilang Cilacap diproyeksikan menghasilkan 1,1 juta kiloliter gasolin per tahun. Selain berfokus pada angka produksi, Pertamina memastikan produk yang dihasilkan akan lebih ramah lingkungan dengan kandungan sulfur di bawah 50 ppm. Proyek ini juga menargetkan tingkat komponen dalam negeri TKDN sebesar 30%. Pengembangan kilang Cilacap dan Dumai ini merupakan bagian dari groundbreaking 13 proyek strategis nasional PSN tahap 2 yang dikoordinasikan oleh Danantara dengan total nilai investasi mencapai 116 triliun. Selain kilang, proyek-proyek tersebut mencakup pembangunan tangki BBM hingga pengembangan substitusi LPG di berbagai wilayah Indonesia.
1: Lintas Bercahaya.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, kesibukan luar biasa tak hanya terlihat di lapak penjualan hewan kurban, tetapi juga di pasar hewan Karang Pucung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Di sini terdapat salon khusus kambing yang mendadak banjir pelanggan. Para pedagang dan pemilik kambing berbondong-bondong membawa hewan ternak mereka untuk bersolek. Tujuannya agar penampilan kambing terlihat lebih gagah, bersih, dan tentu saja untuk mendongkrak harga jual di mata calon pembeli. Jaja, satu-satunya pemilik salon kambing di komplek pasar tersebut, mengaku kewalahan melayani permintaan yang melonjak tajam. Layanan yang ditawarkan salon milik Jaja terbilang lengkap, layaknya perawatan grooming hewan peliharaan mewah. Beberapa perawatan yang menjadi favorit antara lain potong tanduk, kambing yang bertanduk terlalu panjang atau tidak beraturan dipotong dan dirapikan menggunakan gergaji besi dan kikir. Selain itu, manicure dan pedicure, kuku kambing dibersihkan dan dipotong agar kaki kambing terlihat kokoh dan cukur bulu. Bulu-bulu yang gimbal atau kusam dirapikan menggunakan sisir dan beragam jenis gunting khusus agar kambing terlihat lebih ganteng. Keberadaan salon ini menjadi solusi bagi para pedagang yang ingin memberikan kesan pertama yang menggoda bagi konsumen. Tarif yang dipatok pun cukup terjangkau, berkisar antara Rp20.000 hingga Rp50.000 per ekor, tergantung jenis perawatan yang dipilih. Kenaikan jumlah pasien di salon Jaja pun sangat signifikan. Jika pada hari biasa ia hanya melayani 10 hingga 20 ekor, kini menjelang Idul Adha jumlah kambing yang mengantri mencapai 25 hingga 35 ekor per hari. Haru, salah satu pemilik kambing, mengaku rutin membawa ternaknya ke salon milik Jaja sebelum dipajang di pasar. Menurutnya, kambing yang sudah mendapatkan perawatan memiliki daya tarik yang jauh berbeda dibandingkan kambing yang dibiarkan apa adanya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pantai Jetis di wilayah pesisir Cilacap menjadi salah satu tujuan wisata favorit masyarakat untuk menghabiskan masa liburan dan akhir pekan. Sejumlah pengunjung terlihat memadati kawasan pantai bersama keluarga, teman, maupun saudara untuk menikmati suasana pantai dengan biaya yang terjangkau. Di lokasi wisata ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan laut, bermain pasir, berenang, hingga menunggang kuda. Selain itu, berbagai kuliner khas pesisir juga tersedia di sekitar kawasan wisata dengan harga yang relatif ramah di kantong. Akses menuju Pantai Jetis yang mudah serta biaya wisata yang murah menjadi alasan utama pantai ini tetap diminati masyarakat dari berbagai daerah seperti Cilacap, Banyumas, hingga Gombong. Salah seorang pengunjung asal Purwokerto yang datang bersama rombongan mengaku senang dapat berlibur bersama keluarga dan teman tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Ia menilai suasana pantai cukup nyaman dan banyak wahana bermain yang bisa dinikmati pengunjung sambil menikmati makanan laut dan minuman kelapa muda di kawasan pantai. Sementara itu, para pedagang berharap ramainya pengunjung dapat terus berlangsung, terutama saat musim liburan dan akhir pekan. Mereka berharap sektor pariwisata di Pantai Jetis mampu membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar melalui usaha kuliner dan perdagangan kecil lainnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: Lemang apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke toko.
2: Oh, alah, Mak. Mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat. Dideleng BPOM-e. Masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Bercahaya.
2: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. BPBD Kabupaten Cilacap melakukan monitoring kondisi hunian sementara huntara di Desa Jenang, Kecamatan Majenang belum lama ini. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap bersama jajaran bidang kedaruratan dan logistik. Monitoring dilakukan untuk mengecek kondisi lingkungan huntara, progres pembangunan masjid, hingga kebutuhan sarana drainase guna mengatasi genangan air di kawasan huntara. Dalam hasil monitoring ditemukan beberapa titik jalan di lingkungan huntara mengalami ambles dan bergelombang akibat aktivitas kendaraan berat proyek sekolah rakyat yang parkir di sekitar lokasi. BPBD meminta UPTD PKBD Majenang segera berkoordinasi dengan pihak pelaksana proyek agar dilakukan perbaikan pada titik jalan yang rusak. Selain itu, pembangunan Masjid Huntara dilaporkan telah mencapai progres sekitar 85% dan saat ini masih dalam tahap penyelesaian akhir. BPBD juga menyoroti persoalan genangan air di kawasan Huntara. Pemerintah Desa Jenang diminta segera mengajukan surat kepada Korpri terkait kebutuhan pipanisasi dan saluran drainase pembuangan limbah rumah tangga sesuai kondisi lapangan. Sementara untuk kebutuhan penerangan jalan di lingkungan Huntara, pemerintah Desa

0: yang menguat secara signifikan. Penguatan angin timuran yang bertiup kencang menjadi pemicu utama meningkatnya tinggi gelombang di Samudra Hindia. Menurut penjelasan forecaster BMKG Cilacap Adnan Dendi Mardika, dinamika atmosfer ini memaksa tinggi gelombang masuk ke kategori berbahaya. Kondisi ini menciptakan resiko tinggi bagi keselamatan pelayaran, terutama bagi para nelayan tradisional yang menggunakan perahu berukuran kecil. Tidak hanya berdampak pada aktivitas di tengah laut, kombinasi gelombang tinggi dan pasang air laut juga memicu kekhawatiran terjadinya banjir rob pasang air laut yang mengenangi daratan. Wilayah pesisir seperti Pantai Sodong menjadi salah satu titik yang dipantau ketat. Luapan air laut ke darat tidak hanya dapat merusak infrastruktur, wisata, dan warung-warung milik warga, tetapi juga mengancam permukiman penduduk yang berada di dataran rendah sekitar pantai.
1: Kalau musim timuran itu, gelombang itu secara umum untuk wilayah selatan Cilacap tinggi semua, selatan Jawa tinggi semua. Jadi kategori tinggi 2,5 sampai 4 meter itu akan sering terjadi, bahkan sangat tinggi di atas 4 meter ya, 4 sampai 6 meter itu akan sering terjadi juga. Itu informasi itu akan kita informasikan seperti biasa setiap hari untuk 3 hari ke depan, dan itu memang menjadi langganan ya untuk wilayah selatan Jawa ya. Kalau timuran pasti gelombangnya tinggi, bahkan bisa mencapai 6 meter untuk wilayah samudra gitu ya. Nah, kalau rob memang historisnya kalau misalkan contoh Pantai Sodong. Nah, kalau gelombangnya tinggi, terus pasangnya juga lagi tinggi, nah itu beberapa wilayah memang ada kemungkinan peningkatan kejadian rob gitu.
0: Menyikapi situasi yang dinamis ini, BMKG menegaskan komitmennya untuk melakukan pemantauan selama 24 jam penuh. Informasi mengenai pembaruan cuaca dan peringatan dini, early warning, akan dirilis setiap hari untuk memastikan masyarakat mendapatkan data yang akurat.
2: Lintas Bercahaya.
0: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cilacap bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap selenggarakan sosialisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi penerima bantuan insentif pengajar keagamaan di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap belum lama ini. Kepala Kankemenag Kabupaten Cilacap yang diwakili oleh Kasubag TU Kankemenag Kabupaten Cilacap Haji Toha didampingi Kasih PD Pontren menyampaikan terima kasih pada BBCS Ketenagakerjaan yang telah memfasilitasi kegiatan pada guru, ustadz, ustazah yang telah berjuang dalam memberikan ilmu pada para santri atau murid. Dalam kesempatan yang sama, hadir Kepala Bagian Kesraseda Kabupaten Cilacap Haji Najib mewakili PLT Bupati Cilacap, Kabag Kesra menyadari sepenuhnya bahwa peran para tenaga pendidik keagamaan sangatlah besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter mulia generasi muda. Selanjutnya, pemateri dari BPJS Ketenagakerjaan Rio menerangkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertugas melindungi seluruh pekerja melalui 4 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja JKK, jaminan kematian JKM, jaminan hari tua JHT, dan jaminan pensiun CP.
2: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: Del.
1: Iya Mas Sigit.
0: Maafin aku ya Pak.
1: Kenapa?
0: Karena hubungan ini gak bisa kita teruskan.
1: Kenapa seperti itu?
0: Aku dijodohkan dengan yang dia.
1: Waduh.

0: Lagi piak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
1: Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is Bu.
1: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gana kaya kiye. Kasure nenine kepet.
6: Nyong bingung Bu.
1: Is, usah bingung Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone pakir no. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah nyong ana ya Bu ibune rasa melu.
1: Ih Pak ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, deborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jeneh?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
8: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
9: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.